0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Seketika Berry Swan Fadila featuring Rance Boys featuring Mahalini bersama Primi. Apa kamu masih bersama Dennis Pade? Selamat pagi teman Pro 2. Asik banget ya lagu hits baru sang teman Pro 2, baru banget dirilis bulan ini, tau lah. Ya, ini di single collab yang belakangan lagi hype banget ya dibicarain di sosial media. Selain dengan kemunculan Mahalini akhir-akhir ini setelah dia comeback ya, setelah seluruh media vakum teman Pro 2 karena harus melahirkan anak pertamanya, Mahalini comeback habis-habisan ya di tahun ini teman Pro 2. Dan kali ini collab juga nih sama Rizwan Fadila yang merupakan adiknya suaminya Rizky, adiknya Rizky Febian teman Pro 2. Dan gak sendiri ya, mereka juga menggandeng Rance Boys dalam lagu Centil ini. Jadi sebenarnya ini tuh lagu tentang perasaan cinta yang datang tiba-tiba gitu deh. Jadi misalnya kamu tiba-tiba ketemu orang, kok kayaknya aku punya perasaan ya sama orang ini. Atau tiba-tiba mungkin kamu kepikiran seseorang gitu, dan akhirnya kamu sadar, wah kayaknya aku lagi jatuh cinta nih sama orang ini. Saran aku mumpung weekend ajakin jalan kita sama Pro 2. Cuaca juga hari ini kayaknya mendukung ya, apalagi pagi-pagi kayak gini, epic banget juga sih buat kamu cari tempat gitu, sembari searching-searching, ntar sore sampai malam gas tuh ya, isi jalan nantarakan ini teman Pro 2. Jangan mau ketinggalan sama anak muda lainnya juga, pastinya banyak banget udah mengelis plan di hari ini pokoknya ya, sampai hari besok, karena weekend kita sampai besok teman Pro 2. Yuk mulai plan di pagi hari ini, apa aja seru yang bakal kamu lakuin di hari ini. Maybe salah satunya ngajakin crush kamu jalan bareng.

0: Kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: pada setan senyawa dan candu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pada selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi yuk merapat bareng Dayang di sini. Aku kali ini pengen menyapa teman Pro 2 specifically para gamers ganteng idaman dari lahir. Wah, kayaknya weekend ini kamu salah satu kegiatannya adalah games ya, main games ya teman Pro 2. Tapi buat kamu yang hobi banget ngegame, pastinya udah gak asik banget dong sama games yang namanya Resident Evil. Apalagi bunyi belakangan ini lagi naik banget namanya teman Pro 2, karena bakal dijadikan film. So ini disutradarai oleh Zack Cranger, teman Pro 2, sutradara sekaligus penulis skenario film Weapons juga, yang hype, yang booming juga ya tuh film Weapons teman Pro 2. So, dia juga bakal menggarap film terbaru Resident Evil yang katanya sih bakal menghadirkan sensasi mengerikan sama kayak waktu kamu mainin game videonya teman Pro 2. Jadi ini optimis banget ya beliau kita yang satu ini, sekaligus juga merespons balik pendapat sebagian besar penggemar setia cerita versi game videonya yang kecewa, sempat kecewa nih teman Pro 2 dengan cuplikan atau trailer perdana film itu yang sempat tayang beberapa waktu lalu ya teman Pro 2. So sebelumnya ya, rumah produksi Sony Pictures tuh udah konfirmasi kalau plot cerita film Resident Evil karya Zack Cranger ini bakal sepenuhnya baru teman Pro 2. Jadi alur cerita filmnya itu fokusnya ke karakter Brian ya, Austin Abrams yang diperankan sama Austin Abrams, seorang kurir medis yang terjebak dalam malam penuh kekacauan demi bertahan hidup dan menghadapi rasa cemas teman Pro 2. Di sisi lain, jajaran pemeran film juga melibatkan Zach Cherry ya, ada Kelly Reese hingga Paul Walter Hauser teman Pro 2. Pihak studio juga tetap menyelipkan berbagai pengetahuan fiksi ikonik ya pokoknya ya dari versi gamenya untuk memperkuat rasa cemas di dalam cerita lagi ya. Kita nantikan aja tanggal penayangannya teman Pro 2, karena bakal tayang tanggal 18 September mendatang. Karena kita juga gak bisa menilai keseluruhan film cuman dari trailernya aja. So catat nih, 18 September mendatang.

Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi, hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

We're Genius, featuring Novia Barmit, your side. Baru saja mampir memberikan semangat yang magis ya buat kita pagi-pagi kayak gini, teman Pro 2. Really? Ah, kece banget nih lagu. Anyway, welcome back to Spada. Masih bersama Dayang di Pro 2 FM. Teman Pro 2 ini lagu baru banget dirilis di bulan ini ya, tepatnya tanggal 15 Mei lalu, teman Pro 2. Yang memang nih viral karena ngusung konsep kebudayaan Indonesia yang kental banget and magis. Di sisi lain, kenapa juga viral? Ya, karena you know, We're Genius selalu hadir dengan gebrakannya buat kita terpukau. Kamu denger lagunya berapa kali? Coba kamu merinding, teman Pro 2. Aku berkali-kali loh. Dan dari openingnya aja kita langsung ngerasa, beh, ini lagu magis banget. Di belakangan juga viral ya di sosial media, gimana rekaman awal itu dibuat. Dan itu menurut aku gokil banget. Jadi sebenarnya proyek ini tuh digarap setelah We're Genius ya, itu bareng Reza Arab atau nama panggungnya sekarang YB ya, teman Pro 2, melakukan perjalanan eksplorasi mendalam langsung nih di Sumba, tepatnya selama 2 minggu lamanya. Nah, viral di saat itu ada warga Sumba ya yang memainkan alat musik sembari menyanyi. Ini khas Sumba banget, teman Pro 2. And you know kok, yang you know gokilnya adalah di situ Reza Arab tuh langsung bilang kayak, "Pak, boleh enggak sih kita langsung rekam aja di sini?" gitu. Dan you know, mereka itu lagi duduk ngemper di depan teras rumah gitu, teman Pro 2. Dia langsung rekam aja gitu. Jadi kayak enggak ada apa ya, persiapan sebelumnya, enggak ada ngobrol sebelumnya sama bapaknya. Spontanitas aja. Dan kamu dengar tadi, beh, openingnya ya, intro yang the best banget sih menurut aku. Apalagi disandingkan dengan suara kuatnya Novia Barmit, makin pas lagi sih, kayak lebih menciptakan atmosfer yang dramatis ya, hangat sekaligus juga sinematik, teman Pro 2. Di sisi lain juga ini dibilang bakal apa ya, membuat We're Genius itu kembali ke citra awal mereka, di mana dulu mereka juga sering banget ya main dengan alat musik dari Bali gitu, teman Pro 2. Kita nantikan aja karya-karya selanjutnya, tapi samping itu lagu ini pokoknya pas banget dan wajib untuk masuk dalam list harian kamu. So, kita ganti song, lagu yang bakal buat kita makin calm down lagi ya, ada Olivia Dian dengan tajuk Main Ayat. Dan setelahnya ada yang bakal menyapa kamu di next segment. Penasaran kita bakal bahas apa? So, don't get anywhere. Stay tuned.

Selamat pagi. Yuk kita mulai. Proaktif, Pro 2, Aksi Kreatif, dan Positif. Selamat pagi. Yuk kita mulai. Proaktif, Pro 2, Aksi Kreatif, dan Positif.

Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif. Masih bersama dengan menemani pagi weekend Taman Pro 2 yang cerah semrewing. Ya, aku harap vibes kayak gini juga relate sama kondisi mood kamu ya Taman Pro 2. Tapi memang di weekend ini seperti biasa kalau proaktif kita bakal membahas satu topik yang erat banget kaitannya sama budayaan pariwisata. Kalau ngomongin budaya dan pariwisata, biasanya langsung kepikiran itu tempat wisata ya, pantai, you know, Tarakan dikelilingi sama pantai Taman Pro 2, atau museum. Secara Tarakan itu museumnya juga banyak banget ya, dan mungkin itu adalah beberapa tempat yang bisa kamu jadikan tempat untuk berlabuh di hari weekend ini. Tapi padahal sebenarnya budaya itu juga dekat banget sama kehidupan sehari-hari kita Taman Pro 2. Bahkan kita gak perlu ke tempat wisata, ke pantai atau museum, pastinya kita juga udah bersinggungan gitu sama namanya budaya di keseharian kita. That's why di Proaktif kali ini aku pengen ngajakin Taman Pro 2 ngobrol yuk tentang gimana sih budaya lokal sekarang itu mulai hadir di lifestyle anak muda, khususnya anak muda Tarakan nih Taman Pro 2. Dari cara ngomong, outfit, sampai tongkrongan lah, semuanya diam-diam punya sentuhan budaya sendiri yang maybe kamu sadar gak sadar juga lakuin tiap hari. Penasaran? So don't get anywhere, stay tuned.

Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Pro Aktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi, hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif.
1: Dua asik kreatif dan positif kembali merapat lagi koi bareng Dayang di sini. Kita masih membahas terkait dengan kehidupan kita para anak muda ya, yang dimana aku salut banget sama Pro 2 karena sekarang banyak banget anak muda yang mulai bangga menggunakan bahasa daerah ya dalam obrolan sehari-hari, bahkan kadang jadi identitas

lucu kayak di tongkrongan, tau lah. Ini tuh hal yang positif banget ya, I think, karena di tengah banyaknya pengaruh luar, bahasa daerah juga tetap hidup dan dipakai dengan santai oleh generasi muda gitu. Dan memang budaya ternyata nggak harus selalu formal atau serius gitu ya. Kadang justru hidup lewat obrolan sederhana sehari-hari aja. Dan itu terus kita lakukan dan juga kita wariskan ke adik-adik kita, teman Pro 2 ya. Bahkan aku salutnya juga di Tarakan. You know, Tarakan ini kan kota kecil yang dimana isinya tuh banyak banget orang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia kayaknya ada di Tarakan gitu. Karena kita ini merupakan kota transit ya, teman Pro 2. Banyak banget juga anak-anak yang kuliah di sini dari berbagai daerah, baik dari sekitaran Kaltara, bahkan juga dari luar Kalimantan, teman Pro 2. Itu banyak di sini. Banyak juga keluarga yang merantau pergi mengais rezeki di sini. So, kita hidup di tengah keragaman Indonesia di Tarakan ini, bisa bersatu dalam tongkrongan dengan dialek-dialek khas Kalimantan, khas Tarakan gitu. Bahkan para suku pendatang pun bisa ngobrol sepuasnya gitu juga ya, teman Pro 2, dengan bahasa daerahnya masing-masing. Yang gokilnya, aku juga sering banget ngelihat orang-orang di sekitar aku, bahkan pertemanan aku sendiri, yang dimana kami itu adalah orang-orang yang beda latar belakangnya, tapi ternyata dalam tongkrongan itu saling bertukar bahasa satu sama lain gitu. Jadinya malah kita kolaborasi budaya. Wah, kalau teman Pro 2 sendiri, seseru apa sih obrolan di tongkrongan kamu?

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Balik lagi merapat bersama Dayang di sini, teman Pro 2. Teman Pro 2, dari tadi kita ngobrolin tentang lifestyle anak muda sekarang yang aku suka banget ya, di tongkrongan makin banyak anak muda yang kayaknya tuh bangga gitu pakai bahasa atau dialeknya masing-masing. Termasuk juga nih para anak muda di Tarakan ya kan. Gak cuma untuk anak muda lokal Tarakan aja, tapi juga anak muda para anak rantau gitu ya, dengan latar budaya dan suku yang berbeda-beda, juga bangga dengan dialeknya masing-masing. Bahkan saling collab budaya, teman Pro 2. Kalau di lingkungan aku kayak gitu tuh. Mungkin sebagian besar di lingkungan teman-teman Pro 2 juga sama ya kan. Apalagi memang sekarang di sisi lain ya, banyak juga anak muda yang ngangkat unsur budaya lewat fashion dan juga konten di medsos, teman Pro 2. Bahkan banyak banget anak-anak yang baru banget datang ke Tarakan gitu ya, entah pergi kuliah gitu, pada mulai nih buat-buat konten, rajin banget lah pokoknya. Suka banget aku yang kayak gini, teman Pro 2. Ya, terkait dengan fashion, banyak juga orang yang udah mulai melirik motif-motif khas daerah. Apalagi Tarakan juga punya batiknya, teman Pro 2 ya. Yang mana makin kesini tuh anak muda makin kece dan juga makin kreatif, karena dipadukan dengan outfit yang modern gitu. Jadi kayak pakai batik gak cuma untuk hal yang formal aja gitu, gak cuma ujungnya kemejaan aja gitu ya, teman Pro 2. Pokoknya yang kayak gini nih yang harus kita makin kembangkan ya. Kalau bisa dipertahankan lah minimal, teman Pro 2. Yang jelas aku suka banget sama gimana sih anak muda itu tetap berusaha tampil kece gitu ya, tetap berusaha juga ngikuti arus kehidupan kita yang modern ini, tapi gak pengen ninggalin budaya gitu. Jadinya ya collab antara budaya gitu ya sama modern, sama style modern zaman now, teman Pro 2. Tapi memang tanpa kita sadari ya, hal yang kayak gini tuh memang juga bagian dari promosi pariwisata. Pas banget juga sama topik kita hari ini ya, teman Pro 2. Karena memang orang luar tuh jadi bisa melihat si menarik dari budaya lokal lewat konten-kontennya anak muda. Terlebih sekarang kayaknya Indonesia butuh banget ya support seperti ini, teman Pro 2. Di tengah banyaknya juga hal yang membuat kita jadi kayak pusing dan geleng-geleng kepala dengan kondisi negara kita, but kita jangan pernah patah semangat ya, teman Pro 2. Teruslah kita menyuarakan budaya Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Proaktif, Pro 2 aksi kreatif dan positif. Masih bareng Dayang di sini, teman Pro 2 menyapa kamu yang dalam mana merupakan anak muda Tarakan lagi menikmati weekend di hari yang cerah ini ya. Sambil mikirin outfit ya, pengen tampil kece, modern, tapi juga pengen mengangkat budaya di dalamnya. Cakep. Senang banget aku sama anak muda yang kayak gini ya, pertahankan teman Pro 2 dan juga dikembangkan. Apalagi sambil nongki bareng teman-teman ya kan. Tapi memang kalau dipikir-pikir ya teman Pro 2, budaya nongkrong anak muda Taraka tuh juga unik ya. Suka ngopi lama sambil cerita hidup. Ada yang suka kulineran malam juga. Ada juga yang healing sambil lihat suasana kota ya, di tengah banyaknya tempat healing di Tarakan, teman Pro 2, yang mungkin kamu juga salah satu yang lagi healing sekarang atau lagi nongki saat ini ya. Makanya budaya itu bukan cuman soal masa lalu aja yang sempat sebelumnya kita bahas, teman Pro 2, tapi juga tentang kebiasaan yang hidup juga berkembang hari ini dan terus kita lakukan di keseharian kita, teman Pro 2. Dan masih di Proaktif juga, aku pengen ngajakin teman Pro 2 supaya kita yuk lebih sadar lagi kalau budaya itu ternyata dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari ya. Gak mulu soal tempat wisata yang sudah sering banget kita bahas ya. Kayaknya tanpa aku rekomendasiin tempat wisata pun kamu udah tahu. Kayaknya hari ini mau kesini-kesini, udah semua tempat maybe kamu kunjungi. Kalau belum, ya habiskan waktu kamu untuk bisa berkunjung di sana, sembari juga meningkatkan lagi pemahaman kita akan budaya, khususnya budaya di kota Tarakan ini. Thank you buat teman Pro 2 yang stay tune ya, bareng Dayang dari tadi di Proaktif, Pro 2 aksi kreatif dan positif. Sampai jumpa di Proaktif edisi selanjutnya. Dayang masih bakal menyapa kamu di Info Pro 2 FM setelah ini. Satu lagu untuk menutup segmen, ada Kesha Lefronka dengan tajuk Pelarian. Stay tuned.

0: pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 FM bersama aku Dayang. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tarakan melihat adanya hotspot atau titik panas di Kalimantan Utara. Hal itu disampaikan pada Jumat kemarin oleh forecaster BMKG Cuaca Tarakan, Ida Bagus Gede Yamuna, yang mengungkapkan bahwa cuaca di wilayah Kaltara sering berubah. Sesaat masyarakat merasakan panas, namun tak lama hujan turun mengguyur sebagian wilayah di Kaltara. Dengan kondisi cuaca yang selalu berubah, masyarakat diminta untuk tak membakar lahan dikarenakan telah terpantau adanya titik panas atau hotspot. Informasi selanjutnya, turnamen catur bertajuk Java Fight Red 2026 resmi bergulir di The Tavia Heritage Hotel Jakarta pada Jumat 22 Mei kemarin. Turnamen yang diikuti lebih dari 342 pecatur di Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Teman Pro 2, turnamen catur ini berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei mendatang. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total Rp180 juta. Informasi terakhir dikutip dari antaranews.com, 10 musisi dari Indonesia akan mengikuti pengembangan bakat seniman Asia Tenggara dan berkompetisi dengan pemusik dari Thailand dalam program bertajuk Mastercard Artist Accelerator C. Teman Pro 2, di akhir program peserta terbaik dari Indonesia dan Thailand akan mendapatkan kesempatan eksklusif untuk memproduksi sebuah lagu tunggal kolaboratif beserta video musiknya di bawah arahan Kam Gamo. Kamu dapat menyaksikan langsung performa ke-10 musisi itu dalam 4 sesi panggung musik terbuka di ruang pertunjukan Krapela Jakarta yang dijadwalkan pada 31 Mei, 7 Juni, dan 14 Juni 2026. Adapun seluruh perjalanan kompetisi itu juga akan disiarkan secara daring melalui akun TikTok resmi sebelum ditutup pada babak final pada 12 Juli mendatang. Sekian info Pro 2 FM bersama aku Dayang, dan sekaligus aku harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Stay tune karena setelah ini kamu bakal dengerin Musicpreneur live dari Pro 2 Jakarta. Dan setelahnya kamu bakal temui sama Kak Desita di segmen Pro 2 Hitlist Mancanegara. Well, waktunya aku mendarat dan istirahat. Thanks for your time. Aku Dayang punya pria yang pamit. Have a weekend, have a great day. Bye-bye.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik. Tetap jadi tetap fit ya. Kemudian ya di lingkungan juga saya sebagai bagian dari pengurus masjid di kampung.
3: Jadi setiap hari selalu saja ada kegiatan nih Pak Bono ya. Baik Pak Bono, sebelum membahas tentang yang jauh-jauh, saya ingin ke lebih ke keluarga, pendidikan. Kan ini jarang-jarang ya orang umum tahu tentang pribadi Pak Bono. Pak Bono ini dilahirkan dan dibesarkan di mana?
2: Saya lahir di namanya Desa Kemadulor.
3: Kemadulor. Terima kasih bagusnya.
2: Kecamatan Kutoarjo.

0: Halo FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih sama Davi Prada. Dan kita tadi udah di nge-spill sedikit, kita bakal ngobrol bareng sama siapa sih di pagi hari ini, pastinya di Musicpreneur. Alright, jadi seperti biasa gue bakal ngobrol dulu sama Rio Nada Bumi. Selamat pagi Pak Rio, apa kabar?
1: Selamat pagi Mas Davi, kabar baik, alhamdulillah. Di sana hujan gak?
0: Di sini mendung yang mendung banget lagi.
1: Biasa kita seruangan ya, hari ini kita gak seruangan.
0: Hari ini kita LDR dulu ya.
1: LDR dulu.
0: Soalnya tamu kita hari ini itu spesial banget sih. Jauh-jauh juga ya.
1: Ya, dan rame ada 3 orang.
0: Oke, Mas Rio, kita kedatangan siapa nih hari ini?
1: Ya, ini sebetulnya sebelumnya yang harusnya hadir hari ini adalah Mas Pai Budman.
0: Okay.
1: Tapi karena dia berhalangan, dia ada kerjaan di studio yang gak bisa ditinggalkan, maka digantikan dengan satu circle lagi gitu. Di sini ada Mas Ahmad Doni Kurnia Tanjung, ada Mas Arkat, juga ada Mbak Rani. Memang saya juga baru kenal nih hari ini pagi ini.
0: Okay.
1: Dan salam kenal semuanya. Saya CEO dari Nada Bumi untuk stakeholdernya RRI. Jadi seluruh setnya RRI itu kita yang kelola secara audio, dan saya punya agregator white label, punya publisher, punya label dan lain-lain sebagainya. Dan program Musicpreneur ini program kami yang kita adakan setiap Sabtu. Nah, kita undang beliau-beliau ini karena ada sesuatu yang menarik, yaitu single-single lagu tapi berhubungan dengan manusia Indonesia. Nah, kita harus tahu ini apa yang kok tercetus idenya sampai ke ranah ini. Kayaknya ini dalam banget, karena ini ada problem, bukan problem sih, ada tujuan untuk manusia Indonesia. Apakah kita harus tahu detail banget? Pasti. Nah, ini ya orang-orang yang di balik layar, dan salah satunya adalah Mas Ahmad Doni Kurnia sebagai eksekutif produser yang saya tahu ya. Wow. Kalau tidak salah. Dan jadi yang lain-lain tolong diperkenalkan, dan silakan Mas Davi, kita bertanya-tanya dan kita ngobrol santai hari ini. Terima kasih.
0: Seru nih. Oke deh, kalau gitu boleh dong perkenalkan dulu satu-satu kali ya.
1: Satu-satu. Absen
0: dulu. Halo, Mas Irang Arkat.
2: Halo, selamat pagi semuanya. Kenalin, saya Irang Arkat. Tadi typo namanya kurang satu.
1: Oh iya.
2: Jadi bingung. Ya, saya sehat-sehat semua. Gimana di sana? Di studio aman?
0: Aman nih, tapi hujan aja nih di hari ini nih. Karena kayak Jakarta mendung gitu.
2: Hujan ya?
0: Iya.
2: Oh iya. Sama lebih curang di sini juga lagi hujan.
0: Oke. Kita ke selanjutnya kali ya. Kita ke Mbak Rani Kles. Silakan.
3: Halo, saya Rani Kles. Salam kenal semuanya. Selamat pagi, salam sehat buat semuanya.
0: Oke. Dan pastinya yang paling spesial nih ada Bapak Ahmad Doli Kurnia. Selamat pagi, Bapak.
4: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Yang panggil bapak lah, kita jadi tua.
0: Waalaikumsalam. Oke, kita manggilnya Kang. Kita manggilnya Kang aja berarti ya.
4: Abang juga boleh.
2: Bang Doli gitu ya.
0: Oke, Bang Doli aja deh. Selamat pagi Bang Doli.
4: Pagi.
0: Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke nih Mas Rio, ini kita langsung aja ngobrol ke mungkin lagu terbarunya atau proyek terbarunya gitu ya. Katanya sebenarnya ini awalnya tuh dari Bang Do.

0: anak-anak SD itu sudah mulai nggak hafal lagu Indonesia Raya gitu, bahkan nggak hafal Pancasila. Nah, ini tentu memprihatinkan kita sebagai anak muda. Nah, waktu itu berarti, wah, kalau sementara kan kalau musik itu bahasanya bahasa universal, pasti anak-anak muda juga suka. Nah, lantas saya ketemu sama Pai dan kawan-kawan gitu. Saya bilang, ayo deh kita buat gerakan deh. Dimulai dari proyek buat album, lagu-lagu nasional, kita lagu kebangsaan, kita aransemen ulang dengan gaya atau genre anak muda sekarang gitu. Nah, dan alhamdulillah dapat sambutan baik ya dari Pai dan teman-teman musisi ya, termasuk Irang dari awal ikut di album pertama gitu, dan yang lain-lain. Sampailah kita sudah menghasilkan atau memproduksi sekarang 25 lagu.
1: 25 ya. Lagu, banyak 25, banget ya.
0: 25 lagu dari 3 album. Jadi sebagian besar 50-50 ya. Jadi ada yang lagu-lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang. Dulu di album pertama misalnya dari Sabang sampai Merauke itu dinyanyikan dengan gaya rock. Terus lagu nyanyian Nyur Kelapa itu dengan reggae, ya begitu-begitulah. Sampai ada lagu baru. Nah, di album ketiga ini kita memilih dari 8 lagu, 2 saja yang lagu nasional itu di aransemen ulang. Jadi satu bangsa, yang kedua Ibu Pertiwi.
1: Oke.
0: Nah, 6 yang lain kita buat yang baru. Dan memang alhamdulillah dari album pertama saya ya nyoba-nyoba susun liriknya. Jadi udah ada 12 lagu yang liriknya dari saya, sama aransemennya dari Pai gitu. Nah, jadilah salah satu di album yang ketiga ini, salah satunya Manusia Indonesia ini. Jadi kita udah rilis ini single yang ketiga yang sudah dirilis ya.
1: Oke.
0: Okay. Yang pertama Satu Nusa Satu Bangsa, yang kedua Tanah Airku itu yang nyanyi Pai. Yang pertama yang nyanyi BIP Satu Nusa Satu Bangsa, dan yang ketiga ini yang nyanyi Mr. Iran dan Miss Lani.
1: Keren. Ini pertama kali ketemunya gimana? Masih ingat gak waktu ketemu sama Mas Irang sama Reni nih?
0: Jadi dulu begini, saya punya komunitas namanya Synergy for Indonesia. Jadi nih dulu aktivis-aktivis pemuda ya, aktivis-aktivis di KNPI, aktivis di kelompok Cipayung, HMI, GMI, KMKI gitu. Jadi kami habis selesai berorganisasi secara formal itu, apalagi nih ya yang kita harus buat supaya kita nggak berhenti gitu. Terus mempertahankan idealisme kita, terus punya membentuk jaringan. Nah, pada saat yang sama waktu itu sebetulnya ketemu melalui ada Pak Tatang namanya ya. Jadi teman-teman musisi ini juga punya komunitas namanya Indonesian Care.
1: Oke. Ya.
0: Nah, yang waktu itu membuat saya surprise adalah ternyata teman-teman musisi ini kalau kumpul itu tidak banyak membicarakan musik, justru bicara tentang keresahan mereka dalam terhadap situasi Indonesia.
1: Yeah.
0: Nah, jadi ketemunya di situ tuh, ya kan? Jadi kita merasa bahwa Indonesia ini harus terus kita kawal, harus kita jaga, harus kita lestarikan nilai-nilainya, gitu ya. Semangat nasionalismenya juga harus menjadi tanggung jawab kita gitu. Nah, makanya waktu itu kita sepakat buat gerakan ini. Nah, disitulah di Indonesian Care, pertemuan Indonesian Care dengan Synergy for Indonesia lah saya ketemu dengan Ira, Rani, dengan yang lain-lain gitu. Jadi pada saat kita menyusun album itu, kemudian kita pilih siapa nih yang nyanyi. Dan memang Irang waktu itu memang sejak itu sudah sangat aktif di Indonesian Care itu.
1: Oke. Oke, aku pengen nanya sekarang ke Mas Irang sama Kak Raininya gitu ya. Gimana waktu itu perasaan?

0: Ini akhirnya diajakin gitu sama Bang Doli, eksekutif produser dari 10 Window Indonesia gitu. Gimana perasaannya, gimana gitu?
1: Dari For Indonesia. Awalnya kan ya kita punya komunitas tuh yang Bang Doli cerita tadi, Doli Share. Ya kita ada bikin materi juga buat ungkapkan keresahan kita lah terhadap politik yang terjadi saat itu, gonjang-ganjing politik yang terjadi saat itu. Itu kolaborasi antara teman-teman semua sih. Lagu pertama itu Indonesia Rumah Kita itu. Itu ada Lobo, ada saya, ada Selika Nestor, ada Pai juga di situ.
0: Oke.
1: Okay. Nyanyi lagu itu akhirnya terdengar sama Bang Doli dan jadi kami bersambut di sampai sekarang. Nama Doli ini pujangga deh nih.
0: Yeah.
1: Penyair, lagunya bagus
0: banget.
1: Jadi dia saya di tiga volume ini saya nyanyiin satu lagu yang sama Pai, yang dua tuh lagu Bang Doli semua, Hikmat sama ya ini. Manusia Indonesia. Jadi itu yang tulisnya. Keresahan-keresahan terhadap apa, terhadap pemuda, terhadap generasi kita nantinya, itu yang akhirnya membuat seperti ada rasa tanggung jawab moral kita terhadap bangsa ini. Gitu. Yeah. Jangan sampai bangsa ini kehilangan arahnya lagi gitu, atau sampai jangan sampai nanti generasi muda itu kehilangan arahnya lagi, akhirnya mengakibatkan runtuhnya persatuan dan kesatuan kita. Ini soalnya ini hal yang sering kita bahas juga jadi, tentang apa mental generasi muda dan juga tentang bangsa ini ke depannya.
0: Gitu. Oke. Okay.
1: Ya semoga apa yang dibikin itu jadi satu apa legacy juga nanti buat, dan kelengkap estafet juga buat pemuda yang lain, karena kita kan nggak selalu ya akan ada gitu, tapi harus ada generasi
0: yang generasi berikutnya
1: memegangnya dengan tongkat estafet ini untuk mempertahankan bumi pertiwi gitu.
0: Setuju keren. Oke, kalau Kare ini gimana kak, waktu pertama kali diajak gitu?
2: Red, semuanya nasionalis sekali.
1: Emang begitu.
2: Aku tuh awalnya diajak teman dulu.
0: Okay.
2: Diajak teman, jadi masuk gabung ikut ke Indonesia Care. Jadi aku ini termasuk anak baru nih bang, gitu
0: okay.
2: Kan. Jadi anak baru lah, anak bawang lah cerita gitu, baru masuk. Jadi apa namanya, diajak ke Indonesia Care, terus sempat isi lagu di album kedua kalau nggak salah ya. Bener ya bang yang waktu itu ya? Pokoknya gitu lah. Terus sampai akhirnya.
3: Iya, betul. Kedua.
2: Iya, sampai akhirnya dikasih kepercayaan lah sama Bang Doli dan Bang Pai untuk duet bersama Bang Irang di album ketiga ini, yang judul di Manusia Indonesia ini. Perasaannya luar biasa banget. Dulu waktu aku belum, ya kalau Bang Pai pasti orang semua, seluruh Indonesia mungkin luar udah tahu
0: lah
2: Bang Irang gitu kan. Orang siapa sih yang gak kenal mereka dulu, apalagi Bang Doli gitu kan. Wah, semuanya tuh keren-keren banget. Jadi aku dikasih percayaan buat ngisi lagu ini, itu luar biasa. Seneng banget. Apalagi dulu kan pengennya, dulu aku pernah begini, kapan ya bisa ngebawain lagunya Bang Pai gitu kan. Kayaknya ini banget, perasaannya gak bisa diinilah, pokoknya happy banget gitu loh. Ternyata dapat kesempatan duet juga sama Bang Irang, terus ketemu sama Bang Doli, itu wah luar biasa. Makasih semuanya abang-abangku, thank you banget kepercayaannya, makasih.
0: Wow.
2: Seneng pokoknya, okay.
0: Seneng banget. Oh intinya seneng banget ya. Tapi kayaknya ini udah ngasih tahu kalau anak bawangnya aja itu finalis X Factor loh. Berarti yang lain keren-keren semua gitu kan.
2: Oke. Okay. keren-keren, bukan teman-teman yang lain, keren-keren banget, keren-keren semuanya. Pokoknya harus dengerin tuh lagu-lagunya.
0: Oke. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga nih teman Bro 2. Jadi kalau pengen nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105. Dan buat yang pengen ngelihat keseruan kita gitu ya, ngobrol kayak gimana, ngeliat muka-muka kita, kita lagi live di RRI Net. Oke. Jadi nanti kita bakal ngobrolin tentang lagunya satu-satu gitu ya, dan juga pengen menyampaikan apa sih gitu ya buat generasi muda yang sekarang. Kalau gitu jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, nanti kita bakal seru-seruan. Jadi stay tune terus di Musicpreneur.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau pas

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: FM Seluruh Indonesia, balik lagi di Music Planner bersama gue Davi Prada, dan pastinya kita masih seru-seruan bareng bersama, waduh banyak nih, Rion ada Bumi, terus habis itu ada Bang Dolly, ada Irang Arka, dan pastinya Reni Class. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang project terbarunya gitu ya, dari beliau-beliau ini. Dan kita mungkin akan ngobrolin tentang apa sih sebenarnya yang mau disampaikan di dalam lagu ini? Mungkin aku ke Bang Lili dulu kali ya. Apa sih Bang yang mau disampaikan?
2: Oke, V. Jadi pesan yang mau sampaikan dalam lagu ini adalah bahwa kita itu harus tahu tentang kehebatan diri kita sebagai manusia Indonesia gitu.
1: Oke.
2: Jadi kita diciptakan oleh Allah Tuhan ini beragam-beragam. Ya, ada orang yang berkulit hitam di Afrika, rambut keriting, gitu ya. Ada orang yang putih, rambutnya blonde di Eropa, gitu. Nah, ada orang seperti kita di Indonesia, di Asia. Dan kita sebenarnya nggak boleh minder, nggak boleh takut, gitu ya. Harus juga merasa sama, walaupun misalnya sekarang orang mengatakan kehidupan modern, maju, segala macam itu di barat, di Eropa gitu ya. Tapi dari segi manusianya sebenarnya kita gak kalah hebat.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Nah makanya kita harus, jadi kita harus tahu manusia Indonesia itu idealnya seperti ini gitu ya. Nah misalnya situ digambarkan mulai dari fisiknya ya. Jadi sebetulnya saya kalau dalam nulis lirik itu agak panjang sebenarnya, kayak agak syair. Jadi kalau lirik yang pertama itu agak lengkap, cuman memang begitu di aransemen oleh Pai kan nggak boleh banyak-banyak ya.
1: Yeah.
2: Harus pesannya harus di mana yang inti-intinya aja. Jadi saya mau menggambarkan bahwa manusia Indonesia itu secara fisik ya kulitnya sawo matang ya. Nah kulit sawo matang ini aja orang bule itu datang ke Indonesia jemur
1: badan matahari, mereka gitu,
2: pengen ya? Kayak kita
1: biar sawo matang juga,
2: biar sawo matang gitu. Nah terus kenapa kita menjadi minder, menjadi takut gitu sama mereka, orang mereka aja pengen kayak kita gitu. Terus kemudian rambutnya ikal gitu ya, terus kemudian otaknya cerdas, matanya tajam, itu maksudnya punya visi ke depan gitu ya. Yang lain-lain lah ya. Nah kemudian dalam juga kita bersikap selama ini juga itu yang menjadi kehebatan dan kekayaan kita sebagai manusia yang punya adat ketimuran itu.
1: Okay.
2: Tepo seliro, gotong royong, saling hormat menghormati, saling harga menghargai gitu ya. Yang tua menghormati, yang muda menghormati yang tua, yang tua mengayomi yang muda gitu. Nah jadi sebenarnya manusia Indonesia itu manusia yang cukup lengkap, manusia yang cukup sempurna gitu. Nah dulu kita pernah baca bukunya Mokhtar Lubis juga, itu lebih lengkap lagi tuh, manusia Indonesia itu harusnya begini, begini, begini, begini gitu. Nah sekarang itu juga sekaligus jadi kritik kita gitu loh. Pesan yang juga kita sampaikan adalah kita kan sekarang ini kadang-kadang cenderung suka ke barat-baratan.
1: Oke. Okay.
2: Suka ke Korea-Koreaan.
1: Iya.
2: Yes. Gitu ya. Gitu loh. Nah, ngapain kita jadi orang lain sementara orang diri kita juga hebat gitu.
1: Iya, iya, iya.
2: Nah, jadi kita dalam berkomunikasi juga sebenarnya kalau ada masalah kita bisa diskusi. Gak usah gontong-gotokan, gak usah ribut-ributan, gak usah bunuh-bunuhan. Itu bukan karakter kita.
1: Yep.
2: Yang kayak gitu. Karakter kita itu dialog, musyawarah, mufakat.
1: Gotong royong.
2: Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Gotong royong gitu. Nah, itu sebenarnya makna yang mau kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda. Ayo dong, kita harus bangga jadi diri kita sendiri. Toh kita dilahirkan sebagai manusia yang sudah Allah rencanakan tuh ya kayak begitu profilnya, mulai dari fisiknya yang cukup sempurna, otaknya cerdas, pandangannya oke, bersikap pun juga bagus, kira-kira gitu. Nah, kita harus pertahankan itu. Dan pesan yang terakhir adalah, kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, negara yang maju, ya dengan cara kita sendiri, dengan membangun atau menggali karakter yang memang kita sudah diberi oleh Allah, seperti itu. Kira-kira itulah pesannya.
1: Oke, dan mungkin nanti kalau tadi kan misalkan kalau Korea nanti udah ada K-pop, Jepang udah ada J-pop, yang mungkin di barat juga udah ada. Nanti kita bikin juga Indonesianya gitu ya. Jadi Indonesia bisa mendunia.
2: Setuju. Itu setuju. Harus begitu.
1: Iya. Oke, kalau dari mungkin aku loncat ke Reni Class dulu kalau. Kalau menurut Kak Reni gitu, gimana tentang lagunya? Apa yang akhirnya diresapi sama lagunya dan akhirnya dinyanyiin gitu? Apa yang pengen Kak Reni sampaikan sebenarnya tentang lagu ini?
3: Lagu Manusia Indonesia ini adalah lagu mengenai identitas diri kita sebagai orang Indonesia. Jadi pokoknya di lagu itu disebutkanlah semuanya ciri-ciri kita sebagai warga sebagai orang Indonesia yang tadi seperti yang Bang Doli bilang. Jadi enggak jadi pokoknya cerita mengenai manusia Indonesia yang seutuhnya, dari mulai ciri-cirinya, sifatnya, seperti itulah kurang yang lebih, aku dapat dari lagu ini.
1: Kurang lebih sama
3: semangatnya,
1: Setuju.
3: Yes, benar.
1: Nah, tapi ada kesulitan nggak kemarin pada saat nyanyiin lagunya? Mungkin buat Irang, Mas Irang dan Mbak Reni bisa dijawab mungkin. Kesulitan.
4: Ya, kalau dari saya sih dari awal dengar lagunya sudah suka. Secara teknis. Bang Pai mengambil nada-nada ininya, nada dasarnya buat para penyanyi juga sudah pas. Kesulitan secara teknikal, yes, sedikit gitu. Tapi yang membuat kesulitan itu hilang itu karena semangat yang ada di dalam lagu itu untuk menyampaikan pesan tentang bagaimana, woi, ini anak Indonesia terus kalian harus begini. Kita tuh orang Indonesia, lebih keren dari yang lain. Ya, itu semangat ingin menyampaikan esensi dari lirik yang Bang Doli bikin itu. Justru itu yang jadi membuat semua itu jadi bukan tidak ada, tapi tidak kita lihat lagi kesulitan-kesulitan itu. Tapi bagaimana itu menyampaikan supaya pesan ini sampai. Dan bisa membuka mata anak-anak muda bahwa ngapain gue mesti niru K-pop ya? Ngapain gue mesti niru-niru yang di luar? Karena gue udah keren, ngapain gue? Kalian yang niru kita, jangan kita tiru kalian gitu. Itu esensi yang disampaikan, yang kami coba sampaikan itu di lagu itu. Itu seperti itu. Jadi bukan mau bermaksud sombong atau riak, bukan. Tapi bermaksud untuk membakar semangat kepedulian terhadap bangsa sendiri. Jadi harus bangga, harus punya jati diri. Boleh lihat mereka, boleh kita lihat budaya luar, boleh kita ini, boleh bukan nggak boleh, bukan berarti harus menutup diri. Tapi kita harus membuka diri memang seluas-luasnya. Cuma jangan sampai kehilangan jati diri. Maksudnya itu di sana. Pesan yang ingin kami sampaikan secara rasa dari lagu itu.
1: Oke. Setuju juga.
3: Ada tambahan.
1: Oke, boleh.
3: Di situ juga ada liriknya bilang kalau kami itu adalah manusia yang terpilih. Keren kan?
1: Yeah.
3: Kami manusia yang terpilih. Oh, itu keren banget. Berarti, makasih Bang Doli.
1: Berarti harus pede dengan
4: makasih udah pilih kami.
3: Iya, Bang.
1: Tapi berarti itu tadi kan katanya enggak ada kesulitan karena udah pas. Berarti ya udah, berarti emang lagu ini diciptakan gitu ya, pas untuk kalian berdua. Asik.
4: Dia
1: untuk
4: iya, kayaknya emang jodohnya. Jodohnya emang begitu, ya. Pas
3: banget ya. Kayaknya kita emang cocok ya, Bang Irang ya. Cocok banget.
4: Iya. Secara mengeksplornya kita waktu mengeksplor di lagu ini juga hampir fun, apa karena fun ya, karena senang, karena ini jadi enak gitu ini ya, mengeksplor secara ini ya, apa ya improvisasinya gitu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, ini teman bro dua, tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang lagunya, pesannya, apa segala macam. Mending kita langsung dengerin aja lagunya kayak gimana sih, yeah. Bro dua. Ini soalnya seru banget lagunya. Oke, okay, kalau gitu siap-siap.
3: Mohon izin. Mohon izin aku live ya.
1: Oh iya.
3: Live sekarang. Oke. Okay. 15 yeah. menit lagi.
4: Oke, okay, nah, okay,
3: dadah.
4: Dadah.
3: Dadah. Dadah. Dadah. Dadah. Sukses.
4: Iya, iya.
1: Sukses. Oke, karena ini tadi katanya pengen jemput anaknya ya, ini adalah penyanyi yang berbakti kepada keluarganya, teman bro dua.
2: Ya, itu salah satu wujud dari manusia terpilih.
1: Keren. Oke deh, kalau gitu langsung aja ini kita langsung puterin Manusia Indonesia by Irang Arka dan Ready Class, tulisan dari Bang Dolly.

0: Itu dia lagunya Tuan Pro 2, keren banget ya. Rock bluesnya kenceng banget sih. Cocok sih buat anak-anak muda yang pengen nyanyi bareng-bareng singelong, ini lagu yang cocok sih. Oke, kita masih bersama Bang Doli dan pastinya Bang Irang dan Rio Nada Bumi. Kita masih ngobrol-ngobrol juga tentang lagunya. Itu kok bisa kepikiran akhirnya rock dan blues yang dipilih gitu Bang Doli? Gimana ceritanya?
1: Ah, kalau itu urusan pahit. kita suka nulis aja.
0: Oke. Okay. Nah,
1: walaupun memang pada akhirnya kita diskusi ya. Kita semaksimal mungkin membuat satu album itu genrenya banyak. Jadi nggak monoton. Jadi pilihannya bisa banyak ya, beda-beda. Nah, pas lagu Manusia Indonesia ini ya. Cocoknya pas lagu itu. Jadi begitu dia bilang, nih gimana nih ini? Oh, udah oke. Jadi variasinya kaya lah. Jadi nggak monoton, harus rock semua gitu, harus ini. Jadi ini campur-campur. Jadi ada 8 lagu itu pasti beda-beda semua ininya, genre-nya. Gitu.
0: Oh, emang multi genre. Jadi mungkin jadi semua anak muda bisa menikmatinya di dalam variasi genre itu gitu ya. Oke deh.
1: Iya.
0: Dan kira-kira nih apa yang mau disampaikan buat musik terbarunya buat seluruh anak muda di Indonesia? Boleh langsung Bang Doli dulu deh. Atau Bang Irang, bebas.
1: Ya, pertama tentu saya mengucapkan terima kasih ya buat RRI, Davi, terus Rio, Nada Indonesia yang bisa bantu kita ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, ini kan buat saya dan teman-teman jadi gerakan ya. Gerakan yang punya misi. Misinya itu adalah misi keindonesiaan. Bagaimana kita semaksimal mungkin bisa menyampaikan pesan, sampaikan misi agar kita semua masyarakat Indonesia itu harus tetap cinta Indonesia, ya, harus tetap bisa merawat, melestarikan nilai-nilai keindonesiaan kita, gitu. Nah, mudah-mudahan melalui musik, melalui lagu-lagu ini, misi itu bisa sampai. Gitu. Nah, makanya kita sangat membutuhkan sebetulnya sinergi. Kenapa saya pakai sinergi for Indonesia? Jadi memang kita harus semuanya bersinergi, berkolaborasi untuk Indonesia. Karena kalau begitu nilai-nilai itu hilang, kecintaan kita hilang, maka itu kita sudah masuk pada fase akan mengancam kehilangan Indonesia.
0: Benar.
1: Dan saya kira kita tidak menginginkan itu. Nah, oleh karena itu ini kami udah bertekad ya, ini akan menjadi gerakan yang tanpa akhir. Selama Indonesia ada, gerakan ini akan terus. Jadi mungkin akan insya Allah sepanjang tenaga kita kuat, ya akan ada album keempat, lima, enam, dan seterusnya ya.
0: Amin.
1: Yang tentu itu akan bisa terjadi kalau ada dukungan dari masyarakat Indonesia, dukungan anak-anak muda Indonesia, dukungan RRI, dukungan talent-talent muda, anak-anak muda kreatif seperti Rio, Davi, dan Irang, dan semuanya lah, ya, untuk bisa menjaga misi ini. Gitu.
0: Oke. Dari Bang Irang, ada yang mau disampaikan?
2: Saya pertama terima kasih buat RRI, juga buat Davi, buat Bang Rio, terima kasih atas kesempatan ini. Semoga kesempatan ini juga bisa saya sampaikan untuk para pendengar di seluruh Indonesia untuk mendoakan kami bisa tetap semangat sampai titik darah penghabisan, kata Bang Rio tadi, tetap menyuarakan tentang untuk menyadarkan, untuk mengingatkan dengan musik, dengan apa yang kami bisa. Tentang cinta tanah air ini, tentang kebersamaan kita dan kekuatan nasional kita. Mungkin hanya itu yang
0: Oke. Oke, terima kasih dan terima kasih pastinya bersama Bang Doli dan Mas Irang udah menyempatkan waktunya juga untuk sharing-sharing gitu ya proyek terbarunya. Dan ditunggu tadi album ke 4 5 6 7 8 9 10 dan seterusnya gitu ya. Jadi langsung aja teman Pro 2 kalau pengen follow mungkin aktivitas dan update-update terbarunya, jangan lupa follow Instagram Mas Irang di mana, Mas?
1: Davi.
0: Ya.
1: Sebelum nunggu album keempat, tunggu lagu atau single keempat 5 6 7 sampai 8.
0: Nah.
2: Oh, iya.
0: Oh, karena ini masih satu-satu ya keluarnya ya.
1: Satu-satu.
0: Oh iya.
1: Satu-satu keluarnya.
0: Itu yang harus ditunggu duluan teman Bro 2 dan didengerin nanti kalau udah keluar ya. Kapan keluarnya rencana semuanya? Apa masih belum tahu?
1: Kita rencananya sih target kita kan ngambil momentum. Sebetulnya ini awalnya di setiap 17-an Agustusan.
0: Oke.
1: Kita waktu mengadakan kemerdekaan. Nah, mudah-mudahan nanti kita mau ngejar puncaknya nanti ada, ini dikasih bocoran dulu.
0: Boleh.
1: Ada lagu Merdeka, ya. Yang nyanyiin dikasih tahu nggak ya? Ada nggak apa-apa deh. Yang nyanyiin J-Rock. Nanti mungkin tuh puncaknya di 17 Agustus.
0: 17 Agustus.
1: Ini
0: eksklusif ya, nih, cuman di sini nih teman berdua ya.
3: Perdana dikasih tahu.
0: Perdana. Oke, ditungguin aja berarti ya. Ih, seru banget. Kalau nih teman Pro 2 pengen ngepoin gitu ya update-update-nya, bisa langsung follow ke sosial media, bisa di mana, Kang? Bang.
1: Ada Sinergi Indonesia, terus ya, kemudian fokus untuk album ini Indonesia 10 Windu.
0: Indonesia 10 Windu. Oke. Okay.
1: Nah, ini juga kita selalu mengambil setiap momentum ya, misalnya seperti ambil judul album ini, kenapa 10 Windu? Itu kita ingin juga kembali memperkenalkan bahwa kita punya kata-kata asal bahasa Sanskerta yang mungkin sudah dilupakan orang.
0: Oke.
1: Jadi 80 tahun ini kan kemarin dibuat proyeknya untuk 80 tahun ya.
0: Tahun lalu.
1: Awal pertama kali tahun lalu. Jadi 80 tahun itu kan 8 kali 10. 8 bahasa Sanskertanya itu Windu. Nah, jadi 10 Windu itu sama dengan 80 tahun.
0: Ah,
1: jadi okay. Untuk khusus album ini metos-metosnya namanya judulnya Indonesia 10 Windu. Kalau metos yang lain aja Sinergi for Indonesia dan Indonesia Kia tentunya.
0: Oke. Okay.
1: Tinggal dicari.
0: Okay. Bisa langsung di-follow juga. Dan mungkin Instagram pribadinya Bang Irang mau di update? Ntar update tentang motor-motor juga.
2: Motor, ya. Tau aja. Ya, tiga lihat aja Irang 22 Arkad sudah sama.
0: Oke.
2: Tinggal dikasih yang 22 aja di tengah-tengahnya.
0: Siap. Kalau gitu jangan lupa di
3: follow ya, Bang.
0: Nah, nanti di follow ya.
2: Siap, Mario.
0: Jangan lupa di follow teman Pro 2 dan diikutin dan pastinya nanti lagu-lagunya bisa didengerin juga di RRI. Kalau gitu, terima kasih udah nyempetin waktunya di pagi hari ini. Pastinya sekali lagi.
1: Sama-sama.
0: Oke, Mas Rio, ada closing statement?
3: Iya, ini sangat menarik sekali, terutama untuk bagi Nada Bumi Indonesia yang melihat bahwa abang-abang senior ini masih memikirkan Indonesia. Ini dia, yang belum tentu orang lain juga memikirkan sampai sedalam ini. Nah, saya juga orang yang berkarya di musik dan juga sering ikut andil dalam posisi berbudaya dalam musik Indonesia juga. Tapi melihat abang-abang senior ini kayaknya tergerak juga hatinya. Sepertinya suatu saat nanti kita bisa bekerja sama dengan Nada Bumi untuk Indonesia juga. Terima kasih abang-abang semua.
1: Sukses namanya selalu. Juga udah bagus tuh. Nada
3: Bumi.
1: Bumi Indonesia luar biasa.
3: Iya,
1: sangat
3: itu.
2: Nada Bumi.
3: Iya. Terima kasih semua abang-abang dan sukses selalu di single-single dan album-album berikutnya.
1: Amin.
3: Terima kasih.
1: Amin.
0: Sukses. Oke, kalau gitu teman Bro 2 terima kasih juga udah nontonin, udah dengerin kita juga dan pastinya nanti kita ketemu lagi di Musicpreneur minggu depan. Nama gue Davi Prada. Cabut dulu dan pastinya semua yang ada di sini. Semua. Mas Rio cabut, Mas Irang cabut, dan Bang Doli cabut. Oke,
1: okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, bye-bye.
2: Terima kasih, Rio, Bang Doli.
0: Ya, thank you.

Tom Pradua, selamat bergabung kembali di 107 FM, Prodo Tarakan, teman terbaik kamu. Tom Pradua, di santai siang hari ini, aku Desi yang nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Dan kalau tadi kamu dari jam 10 sampai 11 udah dengerin musik planner dari RRI Produa Jakarta, nah sekarang di jam 11 sampai jam 12 ini, aku akan nemenin kamu di Produa Hitlist Mancanegara. Dan untuk lagu-lagu yang kita punya, kamu bisa vote di Instagram kita, yaitu di RRI Produa Tarakan. Di antaranya ada lagu dari Bruno Mars dengan Caca, ada lagu dari Sienna Sipro dengan The Visitor, ada Anima dengan dan Lisa dengan Bad Angel, dan Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Jadi silakan pilih pilihan kamu di Instagram kita @rriprodua_tarakan. Sambil nunggu pilihan kamu nih apa aja, yuk kita dengerin satu lagu ini.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

Masih di Pro 2 Headlist Mancanegara sama aku Desi yang nemenin kamu. Ini siang-siang sekarang cuacanya lagi hot banget ya teman Pro 2 ya. Tapi jangan sampai di cuaca yang super terik ini tuh bikin mood weekend kamu tuh ikut-ikutan layu ya teman Pro 2. Nah, di siang hari ini yang pastinya aku akan bikin kamu jauh lebih adem dan seger yang pasti lewat musik-musik yang paling hits di Pro 2 hari ini. Dan ini kan hari Sabtu nih teman Pro 2. Kira-kira kamu lagi pada sibuk apa sih nih? Apalagi cuacanya kan lagi mentereng begini nih. Apa lagi rebahan di kamar sambil nyalain AC? Atau lagi di jalan sambil dengerin Pro 2 Headlist ya kan? Atau malah ada yang nekat nih nerobos panas demi ketemuan sama sang pujian hatimu? Dan kalau misalkan kamu melakukan itu, wah fix sih, perjuangan cintamu luar biasa banget. Nah ini kita akan puterin lagi satu lagu yang udah dipilih sama teman Pro 2 kita di Instagram, yaitu dari Kak Reynava. Thank you banget ya Kak Reynava udah milih lagu ini. Kak Reynava memilih lagu Shena Sipro dengan The Visitor ya teman Pro 2 ya. Dan dimana lagu ini tuh kan teman Pro 2 tau lah pencipta lagunya tuh super bikin kita tuh ada rasa emosionalnya kan. Karena lagu ini tuh spesial banget yang digarap bareng sama penulis genius Omer Fedi dan juga Michael Pollack nih teman Pro 2. Dimana tuh bercerita tentang perasaan merasa kecil di tengah hubungan yang tidak pasti serta ketakutan akan sebuah perpisahan. Nah secara musikalitasnya ini, lagunya ini terasa sangat sinematik ya teman Pro 2 ya. Dibuka dengan megahnya orkestra string yang berpadu dengan dentingan piano dan vokal

Ciana sendiri Tom Prodo udah tahu kan ya. Ini tuh benar-benar tampil jujur dan menyentuh hati di lagu ini. Jadi Tom Prodo 2, ini kita puterin langsung aja lagu Ciana Spiro dengan The Visitor khusus buat Kak Renava dan teman Prodo 2 di Sabtu ini.

Masih di Pro 2 Hitlist nomor 2 dan masih bareng sama aku Desi di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini ada pilihan lagu dari Kak Hilda Nadila Atika Sari 97 yang udah vote di Instagram kita @rripro2tarakan. Lagu ini tuh terutama buat kamu yang suka sama Lisa Blackpink, dimana Lisa Blackpink ini kolaborasi lintas genre yang pecah banget nih tahun Pro 2. Dia merilis lagu kolaborasinya yang bersama dengan produser EDM ternama yaitu Anima yang berjudul Bad Angel. Lagu ini tuh dikemas dengan aliran melodik techno pop bernuansa EDM banget yang pastinya, yang kental dengan futuristik banget nih tahun Pro 2. Dan dibalik ketukan musiknya yang asik ini, Bad Angel sendiri membawa pesan yang mendalam tentang keberanian untuk menjadi diri sendiri, menerima sisi terang maupun gelap dalam diri, serta bebas mengekspresikan identitas kita tanpa batas. Wah, ini maknanya keren banget ya teman Pro 2 ya. Nah, ini tuh sama aja kayak membuat kita tuh pengen menunjukkan keberanian kita untuk menjadi diri sendiri. So, tahun Pro 2, ini dia Anima dan Lisa dengan Bad Angel.

Welcome back Tom Pro 2, masih di Pro 2 Hitless Mancanegara. Dan Tom Pro 2 ini yang lagu akan kuputerin adalah salah satu lagu yang paling banyak juga dipilih sama teman Pro 2 kita yang ada di Instagram, yaitu terima kasih untuk Kak Faris 56273, terima kasih Kak Gilang Rahmadian Saputra, terima kasih untuk Kak Andre Rianta dan Kak Farisa underscore Naura 08. Wah, terima kasih banyak. Ini tuh lagu yang mungkin kalian juga suka nih teman Pro 2. Lagu yang berjudul Cha Cha Cha yang viral di TikTok dan sudah digunakan lebih dari 12.000 konten. Siapa lagi kalau bukan Bruno Mars? Lagu yang benar-benar punya beat funky dengan sentuhan Latin yang adiktif, ya kan? Makanya gak heran nih kalau lagu ini tuh sukses banget, bikin para pengguna TikTok terutama itu semangat banget buat bikin videonya. Dan secara maknanya, lagu Cha Cha Cha sendiri ini menggambarkan ketertarikan spontan di lantai dansa yang menonjolkan suasana klub malam yang meriah serta benih-benih romansa yang tumbuh lewat sebuah tarian. Ini tuh kayaknya asik dan seru banget nih teman Pro 2, terutama buat nemenin kamu di siang ini. So langsung aja kita puterin lagu dari Bruno Mars dengan Cha Cha Cha.

sudah berada di pilihan yang paling banyak dari teman Pro 2 kita, terutama yang sudah vote di Instagram kita ya teman Pro 2. Ini ada Kak TTA underscore Mahar, ada Kak TheNaps.radio, ada Kak Tamtampi, ada Kak Pradita Aprisya, dan satu lagi dari Kak Zania. Wah, terima kasih ya yang sudah vote lagu terakhir ini. Nih lagunya itu tentang perasaan jatuh cinta. Perasaan saat kita tuh lagi punya crush atau gebetan yang bikin deg-degan parah. Dan vibe-nya ini jatuh cinta yang cepat dan agak obsesif ya teman Pro 2. Tapi dikemas dengan cara yang lucu dan menggemaskan. Dan istilah dari drop dead di sini dipakai buat nunjukin rasa gugup sekaligus kekaguman yang luar biasa pas kita tuh lagi ngelihat seseorang yang kita taksir nih teman Pro 2. Ditambah lagi ada lirik tentang stalkingnya, stalking internet yang memang menggambarkan rasa penasaran khas banget ya dari orang yang lagi jatuh cinta. Ini tuh lagunya menurutku lucu-lucu menggemaskan gitu teman Pro 2. Nah kira-kira nih teman Pro 2 ada yang lagi ngerasain juga gak sih kayak Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.

хит-лист. Gimana Pro 2? Tadi lagu-lagu Pro 2 Hitlist mancanegara hari ini keren-keren banget ya. Dan juga sepertinya banyak yang relate banget nih sama lagu-lagu hari ini. So, teman Pro 2, kamu jangan kemana-mana karena stay tune aja. Lagu Olivia Rodrigo tadi tuh sekaligus menutup kita di Pro 2 Hitlist mancanegara hari ini. Tapi aku akan masih temenin kamu pastinya nanti di jam 12 sampai jam 1 di acara Kapa, karya Pak Guntaka. So tetap stay tune teman-teman berdua.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Selamat datang Pro 2 di Kapa Karya Paguntaka. Tempatnya kita ngobrolin hal-hal kreatif, inovatif seputar UMKM, kreatif digital ataupun seputar ekonomi digital yang pastinya berkembang di bumi Paguntaka ini. Gimana teman Pro 2 di siang hari ini? Pastinya masih semangat kan ya, apalagi ini hari Sabtu. Biasanya jam-jam segini nih buat yang gak bekerja ataupun gak ada deadline tugas, ini biasa lagi pada di rumah rebahan atau lagi jalan-jalan atau mungkin lagi pada makan siang nih. Nah, aku di sini di Desi yang pasti nemenin kamu di Kapa Karya Paguntaka siang ini. Dan di siang hari ini yang pastinya lagi hits banget nih, aku mau ngajak teman Pro 2 menganggap diri kita tuh sebagai Chris Hunters. Siapa sih? Chris Hunter tuh apa sih? Nah, tapi jangan bayangin ya, Chris itu buat kita berburu diskonan di mall ataupun di cafe estetik, bukan ya teman Pro 2. Tapi ini kita akan berbagi berbagi pengalaman ke tempat yang emang benar-benar tuh merakyat banget. Tentunya di mana lagi kalau bukan di pasar tradisional. Penasaran kan? Emangnya bisa ya bayar pakai kris di pasar tradisional kita? Ih, kamu belum tahu. Jadi kalau kamu penasaran, tetap pantengin terus di Kapa Karya Paguntaka.

Halo dorang, lagi apa bah siang-siang begini? Laper tapi bingung mau ngunyah apa? Atau pengen tampil slay pakai aksesoris yang tarakan banget? Please, jangan cuma lirik brand luar mulu, goy. Anak lokal kita juga punya usaha yang lebih keren loh. Dikapa, karya Paguntaka. Kita bakal bongkar rahasia UMKM yang gak kalah hitnya. Saatnya kita kasih panggung buat mereka yang berani bikin produk lokal rasa internasional. Dari amplang yang renyahnya bikin nagih, batik tarakan yang motifnya makin estetik, sampai kerajinan tangan yang cocok banget goy buat hiasan estetik kamar kamu, dan masih banyak lagi. Nah, biar kamu tetap update dan dapat inspirasi, jangan sampai kelewatan ya. Kapa, karya Paguntaka. Hadir setiap hari di jam 12 hingga 1 siang. Stay tune terus ya, cuma di sini, Kapa, karya Paguntaka.

0: karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda.
1: Balik lagi di Kapal Tomom Pro 2. Tomom Pro 2, kalau misalkan Chris itu kan, sebetulnya kalian mungkin udah pada tahu ya, Kris itu tuh satu kode QR yang menyatukan semua aplikasi pembayaran. Jadi kita tuh gak perlu pusing mau di HP kita tuh cuman ada GoPay, OVO, Dana, ataupun pokoknya bank digital lain lah. Nah itu tuh kita kalau mau bayar tinggal scan satu kode Kris yang sama. Dan itu kita gak perlu ribet nanya, bisa aplikasi ini gak, bisa aplikasi itu gak. Tapi keseringan kan kamu juga pasti pakai ini tuh biasanya untuk pembayaran non tunai yang adanya di kafe ataupun di supermarket. Nah, aku tuh ada pengalaman kemarin. Jadi kemarin itu beberapa hari yang lalu sih sini teman Pro 2. Aku tuh ke pasar tradisional di Jalan Kusuma Bangsa sini, Pasar Tenguyun tepatnya. Di situ tuh aku mau membeli belanja mingguan aku lah istilahnya. Tapi aku kaget gitu loh, karena banyak banget ya, aku udah lihat di situ tuh ada kode-kode Kris yang ada yang ditempel, ada yang digantung, ada yang pakai akrilik juga loh teman Pro 2. Jadi kan aku ngerasanya nih, kalau misalkan sebenarnya tuh pedagang kita tuh terutama yang di pasar tradisional nih udah makin kesini udah jadi melek sama teknologi ya, dan juga bisa bertransformasi, ini udah menuju era pasar digital kan ya teman Pro 2. Dan juga biasanya itu interpretasi pertama kita tuh yang muncul di otak, apa sih kalau misalkan ke pasar tradisional itu kalau gak ribet, becek gitu kan, harus nyiapin uang di dompet, uang cash, belum lagi kalau misalkan kita dapat kembalian uangnya kurang, uangnya robek, ataupun juga kadang ya uangnya basah, bau amis gitu kan ya teman Pro 2. Tapi dengan adanya Kris ini, kita bisa melakukan pembayaran melalui Kris tanpa harus repot-repot lagi bawa uang tunai nih teman Pro 2.

Halo dorang, lagi apa bah siang-siang begini? Laper tapi bingung mau ngunyah apa? Atau pengen tampil slay pakai aksesoris yang tarakan banget? Please, jangan cuma lirik brand luar mulu, goy. Anak lokal kita juga punya usaha yang lebih keren loh. Dikapa, karya Paguntaka. Kita bakal bongkar rahasia UMKM yang gak kalah hitnya. Saatnya kita kasih panggung buat mereka yang berani bikin produk lokal rasa internasional. Dari amplang yang renyahnya bikin nagih, batik tarakan yang motifnya makin estetik, sampai kerajinan tangan yang cocok banget, goy, buat hiasan estetik kamar kamu, dan masih banyak lagi. Nah, biar kamu tetap update dan dapat inspirasi, jangan sampai kelewatan ya. Kapa, karya Paguntaka. Hadir setiap hari di jam 12 hingga 1 siang. Stay tune terus ya, cuma di sini, Kapa, karya Paguntaka.

0: karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda.
1: Masih di Kapal Teman Perdua dan masih bareng sama aku Desi. Teman Perdua, tau gak sih? Setelah aku masuk ke pasar tradisional itu, aku tuh setelah aku masuk ke dalam-dalam, terus akhirnya aku memutuskan yang dari awal memang aku mau beli, yaitu aku beli di tukang buah. Di situ kan buahnya menurutku segar-segar ya Teman Perdua ya. Jadi yang niat awalnya aku tuh cuma pengen beli buah naga, cuma buangin stok aja di rumah. Tapi karena aku ngelihat buah-buahannya itu sangat segar dan menggiurkan, jadi mau gak mau, aku tuh banyak ngambilnya. Dan kamu tahu, ketika aku tanya berapa totalnya, ternyata uangku gak cukup. Jadi akhirnya aku bilang aja sama ibunya, "Bu, bisa pakai kris kah? Karena saya gak bawa uang cash." Padahal Teman Perdua, bukannya aku gak bawa uang cash ya pada saat itu, tapi emang uang cashnya tuh gak cukup gitu sama belanjaan aku. Dan di luar dugaan nih Teman Perdua, ibunya tuh cuma senyum lebar banget ke aku. Terus dia langsung ngasih barcode kodenya itu yang ada di papan akrilik nya yang sebenarnya itu ada di depanku tapi aku nggak lihat. Kata ibunya, "Bisa deh, ini tinggal scan aja," dan itu langsung masuk ke rekening ibunya. Aku tuh tenang rasanya kan Diamond Pro 2. Wah, ternyata keren ya gitu kan. Aku nggak perlu takut kurang ataupun mengurangi belanjaanku, tapi aku bisa membayar itu, bertransaksi itu dengan tinggal keluarin HP aku, buka aplikasi dan langsung scan barcode-nya. Sambil ibunya tuh ngebungkusin ya Teman Perdua, aku tuh sempat nanya, "Gimana Bu, semenjak ada pembayaran digital ini gitu?" Nah, ibunya tuh bilang katanya semenjak pakai kris itu jualannya tuh jadi terasa lebih aman, katanya lebih praktis juga. Orang yang tadinya belinya itu terbatas, ini jadi belinya tuh banyak karena nggak takut kekurangan uang cashnya tuh nggak cukup. Dan mereka juga nggak perlu pusing lagi Teman Perdua mikirin uang kembalian pas pembeli lagi rame-ramenya di pasar. Terus yang paling penting menurut mereka tuh pembukuan keuangan mereka tuh jadi jauh lebih rapi karena semua hasil uang jualan langsung masuk dan tercatat otomatis di rekening banknya Teman Perdua. Dan enggak takut hilang ataupun keselip-selip. Jadi di sini tuh Teman Perdua kita bisa belajar ya kalau digitalisasi ekonomi itu bukan cuma miliknya toko-toko swalayan besar ataupun kafe-kafe aja, tapi itu juga hak sekaligus ruang berkembang buat para pejuang ekonomi lokal kita, terutama di pasar tradisional.

0: karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda.
1: Masih di Kapo Tompro 2. Duh Tompro 2, gak kerasa ya ngobrolin pengalaman aku aja tuh jadi kayak seru banget sih. Kalau misalkan kita tuh udah ngomongin kemajuan dan kreativitas kota sendiri, sampai ini tuh gak kerasa waktu udah berjalan cepet banget. Dan aku udah harus pamit dari Kapa Karya Paguntaka untuk siang hari ini. Yuk Tompro 2, jangan lupa kita selalu bareng-bareng untuk mendukung perputaran ekonomi digital UMKM lokal kita. Tapi tetap stay tune ya Tompro 2, karena aku masih temanin kamu di Santai Siang sampai jam 3 sore nanti. Terima kasih Tompro 2 udah bergabung di Kapa.
2: Kamu telah mendengarkan Produk Apa? Karya Paguntaka.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2 Santai Siang. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Masih di Santai Siang Teman Pro 2 dan barengan sama aku Desi yang akan temenin kamu di 107 FM Pro 2 Tarakan Teman Terbaik Kamu. Teman Pro 2, ini tuh aku ada kabar gembira nih, terutama buat kamu para Interisti ya. Di back sayap andalan Inter Milan ini, Federico Di Marco sekarang tuh telah resmi terpilih sebagai pemain terbaik Serie A musim 2025-2026 nih Teman Pro 2. Di mana penghargaan tertinggi Most Valuable Player MVP atau Best Overall ini diberikan langsung oleh pihak Serie A berkat performa impresifnya yang luar biasa sepanjang musim Teman Pro 2. Dan Di Marco menjadi salah satu aktor kunci di balik keberhasilan Inter Milan mengunci gelar Scudetto musim ini nih. Wah, dan Teman Pro 2 tahu enggak sih, hebatnya lagi pemain asli Italia ini sukses mencatatkan 6 gol dan 18 assist. Catatan 18 assist-nya itu bahkan sukses memecahkan rekor sebagai pemberi assist terbanyak dalam satu musim sepanjang sejarah Serie A. Wah, luar biasa banget ya Teman Pro 2 ya, kontribusinya dari seorang bek sayap ini. Nah, buat merayakan kemenangan Inter Milan dan prestasi luar biasanya Di Marco, yuk aku puterin satu lagu buat kalian.

Pernah nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, "Ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan." Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

Nomor dua ada lagi nih kabar dari dunia sepak bola internasional yang lagi bersiap menyambut ajang paling bergengsi di planet bumi. Dan Meksiko resmi bersiap menorehkan sejarah baru sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah 3 edisi Piala Dunia nih teman Pro 2. Di edisi kali ini timnas Meksiko yang akrab dijuluki El Tricolor ini bakal tampil untuk ke-18 kalinya di ajang terbesar dunia ini, mendampingi dua negara tetangganya yaitu Kanada dan Amerika Serikat sebagai tuan rumah bersama. Dan gak cuma sekedar jadi tuan rumah yang baik aja nih teman Pro 2, Meksiko juga punya ambisi besar tahun ini. Mereka mengejar gelar juara perdana mereka dengan target awal yang harus bisa menembus babak semifinal. Setelah di edisi-edisi sebelumnya, langkah terbaik mereka selalu terhenti di babak perempat final. Kita lihat modal sejarah dan dukungan penuh supporter mereka bakal sejauh apa sih membawa Meksiko kali ini ya teman-teman Pro 2. Nah, sambil nungguin euforianya pesta bola dunia dimulai, yuk kita dengerin dulu lagu yang satu ini.

Teman Bro 2, ada kabar mengejutkan banget nih, datang dari raksasa sepak bola Spanyol Real Madrid. Los Blancos resmi mengumumkan bahwa bek senior mereka asal Austria, David Alaba, akan meninggalkan klub pada akhir musim 2025-2026 ini nih teman Pro 2. Pemain berusia 33 tahun tersebut memutuskan untuk mengakhiri perjalanannya di Santiago Bernabeu setelah 4 musim yang luar biasa. Dan teman Pro 2, sejak didatangkan gratis dari Bayern Munich pada tahun 2021 lalu, Alaba langsung bertransformasi menjadi sosok penting dan andalan di lini pertahanan skuad asuhan Carlo Ancelotti. Dimana selama 4 tahun pengabdiannya, Alaba sukses membantu Real Madrid lemari trofinya. Real Madrid sendiri nih teman Pro 2. Termasuk mempersembahkan 2 trofi Liga Champion dan 2 gelar juara La Liga. Ini tuh sebuah perpisahan yang manis ya teman Pro 2 untuk seorang juara. Nah, ini termasuk sekaligus kabar agak sedih juga ya teman Pro 2, karena harus meninggalkan klub pada akhir musim ini. So teman Pro 2, untuk nemenin kamu dengan di santai siang ini sampai jam 3 nanti, aku akan puterin lagu dari Lay, Love, dan Vidi dengan Run Back to You.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

follow our media sosial on Instagram @RRIPro2Tarakan.

Tuan Berdua, ini ada kabar kurang mengenakan datang dari lintasan balap MotoGP nih Tuan Berdua. Di mana pembalap tim BKB Gresini Racing yaitu Alex Marquez itu dipastikan bakalan absen di seri GP Italia dan GP Hungaria mendatang Tuan Berdua. Hal ini keputusan absen itu harus diambil setelah Alex Marquez menjalani operasi pada tulang bahunya akibat kecelakaan hebat di GP Catalunya kemarin ya Tom Produa. Dan insiden tersebut terjadi saat Marquez sedang memburu Pedro Acosta dari jarak yang dekat. Sayangnya adik dari Marc Marquez ini salah menghitung kecepatan ya Tom Produa, hingga akhirnya motornya tuh menabrak bagian belakang Acosta. Akibat tabrakan ini juga, Marquez tuh langsung terjatuh keras di area gravel. Sementara ban motor Pedro Acosta sampai meledak nih Tuan Berdua. Dan setelah pemeriksaan medis yang mendalam, tim dokter mengharuskan Marquez naik meja operasi demi memulihkan cedera bahunya. Ya, alhasil terpaksa harus menepi dari balapan selama 2 pekan ke depan. Kita doakan aja ya teman Pro 2, semoga Alex Marquez cepat pulih. Satu lagu dari Made Aurelia dengan Asmara.

Teman Prodo masih di 107 FM Prodo, tarakan teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama aku Desi yang nemenin kamu di santai siang hari ini sampai jam 3 sore nanti. Teman Prodo, tahu gak sih kamu makanan fermentasi itu ternyata menjadi salah satu bukti tuh betapa kayanya kuliner dunia loh teman Prodo. Karena hampir di setiap negara itu punya makanan khas hasil fermentasi mereka sendiri. Kayak kimchi dari Korea, Indonesia tentu saja ada tempe. Siapa yang gak suka tempe? Aku sih suka banget teman Pro 2. Terus ada miso dari Jepang, ada juga kefir dari Rusia, ada teh kombucha dari Tiongkok, sampai roti injera dari Ethiopia. Dan teman Pro 2 tahu gak? Proses fermentasi ini tuh ajaib banget, karena fungsinya itu gak cuma sekedar mengawetkan makanan biasa ya. Lewat proses ini juga, nilai gizi makanannya justru jadi meningkat drastis dan melahirkan cita rasa khas yang unik banget di lidah. Dan kabar baiknya, buat masyarakat modern yang hobi jalanin pola hidup sehat nih, buat kamu-kamu mungkin yang lagi ngejalanin pola hidup sehat, aneka makanan fermentasi ini kaya banget akan probiotiknya alias bakteri baik. Dan kondisi ini tuh bagus banget nih teman Pro 2 untuk menjaga kesehatan pencernaan dan meningkatkan imun tubuh kamu. Jadi kamu jangan ragu ya buat masukin tempe ataupun kimchi ke menu makanan kamu hari ini. Nah, mungkin sambil kamu berpikir, kira-kira mau bikin juga kah kimchinya? Atau mau, aku punya tempe nih, mau dibikin apa? Yuk, aku temenin sambil kuputerin lagu ini dulu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di Santai Siang Tomo Pro 2. Tomo Pro 2, tau gak sih ada kabar dari dunia fotografi dan pelestarian alam. Wah, ini sih keren banget ya menurutku nih Tomo Pro 2. Dimana Board Advisory Taman Safari Group yaitu Bapak Agus Santoso ini menyampaikan bahwa ajang International Animal Photo Video Competition atau IAPVC 2020 membawa dampak yang positif banget buat mengenalkan keanekaragaman hayati Indonesia nih Tomo Pro 2. Dan ini gak main-main ya Tomo Pro 2. Ajang yang udah konsisten berjalan selama 35 tahun ini dinilai ini sukses besar meningkatkan minat para fotografer terhadap satwa liar. Dan menariknya, objek foto mereka sekarang gak cuma satwa biasa aja, tapi sudah meluas ke satwa-satwa langka serta interaksi unik antar hewan. Dan para fotografer juga mulai mengeksplorasi perilaku satwa secara lebih mendalam loh Tomo Pro 2. Wah, ini keren banget ya Tomo Pro 2 ya. Selain menyalurkan hobi lewat fotonya, mereka juga bisa ikutan mengedukasi masyarakat nih Tomo Pro 2. Nah Tomo Pro 2, kira-kira kalau misalkan emang kamu punya hobi yang sama dan juga bisa mengedukasi juga, gak ada salahnya kok kalau kamu menyalurkan hobi kamu itu.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

VOA FM dengan Otso Ibrahim. Terima kasih atas segala atensi yang diberikan. Mari kita maju.

Teman berdua, ini ada buat kamu yang pecinta film horor. Ada info seru nih dari balik layar karakter ikonik Badut Gendong. Sang desainer yaitu Chris Lee ini membocorkan kalau desain topeng karakter ini tuh dikembangkan selama lebih dari 2 tahun nih teman berdua, dengan melewati 100 lebih konsep loh. Wih, ini banyak banget sih ya, dan lama ya teman berdua ya. Dan menariknya, inspirasi visual topeng tersebut tuh diambil langsung dari kesenian tradisional Indonesia. Tujuannya tuh sengaja dibuat agar tampilannya tuh tetap menyeramkan, tapi di sisi lain tuh masih terasa manusiawinya nih teman berdua. Jadi gak heran ya, kalau Asaf Antariksa menilai karakter Badut Gendong ini punya konflik emosional yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan ikon horror boneka terkenal dunia seperti Chucky ataupun Annabelle. Wah, bikin makin penasaran kan ya teman berdua, dan ini tuh bikin merinding sih kalau menurutku. Jadi teman berdua, sambil kamu mungkin ada rencana untuk nontonnya, yuk aku kasihin satu lagi lagu dari Putri Aryani dengan Crown.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku Desi. Mulai informasi di jam 3 ini, ekonomi hari ini, tren pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memicu kekhawatiran masyarakat hingga terjadinya aksi borong valuta asing. Menanggapi situasi tersebut, otoritas terkait kini memperketat regulasi pembelian falas per bulan untuk satu individu, guna menekan spekulasi pasar dan menjaga stabilitas mata uang nasional. Beralih ke dunia olahraga internasional, petenis andalan Indonesia Aldila Suciadi bersama rekan duetnya Vera Zvonareva sukses meraih posisi runner-up di ajang Maroko Open 2026. Tampil sebagai unggulan pertama, mereka harus mengakui keunggulan pasangan Magali Kempen dan Yudis Chong melalui pertandingan sengit 3 set yang berakhir dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada babak super tie break. Dan informasi di mana Balai Karantina Kalimantan Utara berhasil memfasilitasi ekspor langsung 935 ekor kepiting senilai lebih dari 49 juta rupiah menuju Hong Kong. Langkah ini menjadi tonggak sejarah penting karena selama ini pengiriman harus melalui Tawau, Malaysia, sehingga ekspor langsung di ini diharapkan mampu mendongkrak nilai tambah dan daya saing komoditas lokal Kaltara di pasar global. Sekian Info Pro 2 bersama aku Desi. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa baca di website rri.co.id. Dan info tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Santai Siang hari ini. Tapi kamu tetap stay tune karena akan ada Top 20 dengan Kartini. Aku Desi, pamit. Sampai jumpa teman Pro 2 dan happy weekend.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Yeah.

Hai hai hai, happy weekend teman Pro 2. Jumpa lagi bareng Dayang, penyiar periang di Indonesia Top 20 RRI Tarakan. Apa kabar dunia jiwa dan raga? Mulai masuk tanggal tua nih, adakah suka cita atau bahagia? Coba senyum dulu. Nah, gitu kan cakep. Biar hari kamu makin fun, aku bakal nemenin kamu satu jam ke depan di sini, ditemenin juga sama deretan lagu hits yang udah gak sabar menyapa ruang dengar kamu yang lagi menikmati Sabtu weekend. Tapi sebelumnya aku pengen say thanks sama teman Pro 2 yang selalu support jagoannya dengan request dan vote di sosial media Pro 2 Tarakan dan aplikasi RR Digital. Anyway, udah gak sabar ya kan menyapa jagoan kamu di chat minggu ini. So, gak usah banyak babi bu bebok, langsung aja. Are you ready? Here we go. Posisi 20, kita disambut sama pendatang baru minggu ini, Pelarian by Kesha Lefronka. Lagu ini masuk ke dalam album kedua Kesha yang dirilis bulan April lalu. Ini nih yang katanya para anak muda yang masa remajanya di tahun 2000-an buat nostalgia. Karena vibes lagunya pop rock tahun 2000-an dengan dominasi instrumen gitar. Tahun dimana Instagram sama TikTok belum ada ya kan? Kalau mau denger lagu, ya request di radio atau minta sama temen kirim lewat Bluetooth. Terus tiap pulang sekolah, singgahnya ke warnet sampai malam. Siapa nih yang sering dicariin emaknya?

0: Next, another new entry this week. It's Chiltov dengan lagu Mungkin di Depan Buram. Buat teman pro 2 yang sering ngerasa insecure atau cemas, khususnya tentang pendewasaan dan masa depan yang gak bisa kita prediksi. Sini yuk, merapat! Melalui lagu ini, Itchy Tough tuh pengen ngajakin kamu untuk berani menghadapi rasa takut, merangkul segala hal yang gak pasti, dan menyadari bahwa gak tahu apa yang akan terjadi di masa depan itu hal yang wajar. Kan kita bukan admin bumi, boy.
1: 19.
2: Saat ada doamu di sana,

0: Jalan-jalan ke posisi 18 sudah bertahan 12 minggu lamanya di chart. Gokil. Ini dia new vibes-nya Pernadia nih, dengan lagu yang lebih terang untuk membuka awal tahun 2026 ini dibanding sama lagu-lagu galau sepanjang tahun lalu ya, dengan tajuk Kita Buat Menyenangkan. Anyway, lagu ini tuh sengaja dirilis sama Pernadia untuk menjembatani lagu-lagu sebelumnya dengan materi baru yang ia siapkan untuk karya-karya selanjutnya. Berhubung lagu kali ini naik 3 tingkat dari minggu lalu, yuk kita buat menyenangkan hari ini.
1: 18

Next track, kita disapa sama lagu yang relate sama kamu yang pada akhirnya bisa berdamai dengan rasa sakit. Ini dia Raisa dengan lagu Kuharap Duka Ini Selamanya. Karya paling personal yang didedikasikan untuk mendiang ibunya Raisa nih teman Bro 2. Dirilis Februari lalu, lagu ini pengen ngajakin kamu buat merangkul duka, bukan melupakannya. Sebagai wujud cinta abadi dan supaya kenangan yang ada itu bisa tetap hidup. Walau kali ini turun 3 tingkat dari minggu lalu, mumpung masih ada waktu, yuk kita mengenang orang tersayang sambil dengerin lagunya bareng-bareng. Pegang tanganku ya. 17

0: yang kental dengan vibes pop rock remaja era 2000-an, versi baru ini tuh dikemas dengan aransemen orkestra. Megahnya itu loh, buat lagunya jadi lebih sakit nih lagu.
1: 16

Posisi 15 minggu ini dihuni sama suhu kita secara udah 17 minggu lamanya bertahan di chart. Ada perunggu, pikiran yang matang. Lagu yang pengen ngingatin kamu untuk gak membiarkan diri tersetir oleh hiruk pikuk dunia maya, serta memilih informasi supaya mendapatkan ketenangan mental teman produa. Karena memang banyak banget ya yang ngalamin stress count over screen time, dan aku pun udah berkali-kali ngalamin ini loh. Angkat tangan kamu yang juga sering ngalamin. Bah, tinggi banget nih angkat tangannya. Yuk, kita dengerin bareng-bareng supaya sadar. So,

Jalan-jalan lagi yuk ke posisi 14. Kita disapa sama lagu R&B viral yang asik buat temenin kamu yang lagi on the way. Ini dia Keliling by Farel Hilal. Dirilis 11 Maret lalu, lagu ini langsung viral dan populer karena lirik ikonik Simatupang rasa California, teman Pro 2. FYI, single ini menjadi langkah awal menuju album perdananya yang bertajuk Asmara and Swag ya. So, udah ada gambaran jelas ya kalau dalam albumnya nanti memang mengusung lagu bertema asmara. Termasuk lagu ini yang menggambarkan teman Pro 2 yang lagi keliling kota naik mobil bareng pacar. Buat yang jomblo gimana? Jadi obat nyamuk aja kali ya.

Track 13, hit yang menjadi pertanda kembalinya trio ikonik Reunion yang beranggotakan Onadio Leonardo, Raka Cirilo, dan Sansan dengan tajuk Senyawa dan Candu. Tahu gak sih, lagu ini diciptakan sepenuhnya sama sang vokalis Onad waktu dia menjalani masa rehabilitasi ketergantungan obat-obatan selama 3 bulan. Dan Onad menyatakan bahwa ini adalah lagu paling jujur dan personal yang pernah ia tulis sepanjang karirnya, karena berfokus sama refleksi dirinya sendiri. Ya, get well soon buat Onad dan teman Pro 2 yang mungkin juga sedang berusaha pulih dan bangkit dari kesalahan-kesalahan di masa lalu. Have a great day, guys!

sesi 2 belas kali ini dihuni sama Eno featuring Ariel Lesmana dengan lagu Sesi Potret yang sudah bertahan 14 minggu di chart. Lagu yang ngingetin kamu buat abadikan berbagai momen bareng keluarga atau orang tersayang lainnya, mumpung masih ada waktu. Karena kita gak pernah tahu apakah besok waktu masih mengizinkan kita berkumpul bersama orang-orang tersayang, atau hanya bisa mengenang sembari menyesali kurangnya kita menyempatkan waktu di hari-hari lalu. So, lagu ini bakal menjadi teman bagi teman Pro 2 yang barangkali sedang belajar berdamai dengan rasa sesal dan

Melesat naik 9 tingkat ke posisi 11 minggu ini, kita sapa dulu ada Vanessa Z featuring Roni Parulian, Takkan Terulang. Tahu gak sih, proyek duet ini tuh awalnya bersemi setelah Vanessa Z menyanyikan salah satu lagu Roni waktu melakukan live streaming. Nah, respons positif ini nih yang membuka jalan komunikasi antara Vanessa sama Roni. And finally, lahirlah lagu Takkan Terulang. By the way, gokil sih, ini padahal baru 2 minggu bertahan di chart. Gini dong teman Pro 2, vote terus lagu favorit atau idola kamu di sosial media Pro 2 Tarakan dan aplikasi RR Digital ya, supaya bisa terus eksis di

membuka posisi 10 besar di Indonesia Top 20 minggu ini dengan lagu yang akhirnya buat kamu sudah kebal terhadap janji manis laki-laki. Ini dia single terbaru Sabrina Leonor, Haha, yang dirilis Februari lalu dengan vibes pop mid-tempo santai dan fun, berbeda dari lagu galau sebelumnya ya. Anyway, karena lagu ini menandai fase move on setelah lagu sebelumnya berjudul Sembuh Kembali, yuk kita rayakan move on-nya kamu sambil makan tusuk-tusuk sore ini. Gas! Sedang tunggu dulu.

Bertahan 12 minggu meski harus turun 3 tingkat ke posisi 9 kali ini, Ivan Seventeen dengan lagu bertajuk Jangan Paksa Rindu Beda. Ini lagu viral banget ya di sosmed Teman Pro 2. Habisnya lagu ini tuh ceritanya relate sama banyak orang yang hubungannya kok perlahan kayak ada yang berubah. Jadi kalau kamu punya hubungannya masih bertahan, masih ketemuan, tapi kok rasa yang dulu hangatnya udah mulai pudar, udah dingin, udah kayak gak lagi sejalan gitu. Kalau kamu di titik ini, bisa kali ajakin ngobrol baik-baik sambil jalan-jalan ngisi waktu weekend. Good luck ya! 9.

Melesat naik 4 tingkat ke posisi 8 minggu ini, siap-siap galau sama suaranya Anggi Carvalho dalam single bertajuk Remuk. Gimana gak sakit? Liriknya tuh menyoroti dilema batin yang berat antara rasa sayang yang masih tersisa dan rasa sakit karena disia-siakan. Rilis sama kamu yang akhirnya sadar bahwa memperjuangkan orang yang hatinya berlabuh bukan untuk kamu, melainkan berpaling ke orang lain, itu gak worth it. Yang ada sakit, remuk di dalam rasanya. Anyway, Remuk menjadi karya ketiga Anggi setelah ia sukses merilis dua single sebelumnya, yaitu Sebatas Mimpi dan Merelakan. Di antara tiga lagu galaunya Anggi, mana nih yang paling relate sama kamu?

Next track, cegil by Nabila Takiyah yang harus turun 2 tingkat ke posisi 7 setelah 16 minggu lamanya nongki di chart. Tahu nggak, gokilnya lagu ini tuh sukses menduduki posisi trending number 1 YouTube untuk kategori umum loh. Cuman dalam waktu 8 jam setelah peluncurannya di bulan Februari lalu. Selain memang surprise karena Nabila tampil beda dari yang sebelumnya lagu-lagunya full galau, istilah cegil ini kan juga lagi hot banget ya di sosmed, yang biasanya berkonotasi ekstrim di medsos. Diubah nih sama Nabila menjadi simbol keberanian perempuan untuk menunjukkan rasa cinta. So, buat kamu para ciwi-ciwi yang dari kemarin gak kunjung dinotis sama crush kamu, coba deh ngomong langsung. Sini, aku temenin.

Nice Track. Naik satu tingkat ke posisi 6 lagu dari grup yang sebelumnya gak pernah disangka bisa rilis single. Ini dia NPD, Sempurnanya Aku. So, NPD itu grup trio yang terdiri dari Niki Putra, Mario Kaisar, dan Lukman. Tiga nama yang kalau kamu kenal, tiap lihat muka mereka tiga aja tuh udah ketahuan pasti bikin geleng-geleng kepala ya. Karena selama ini mereka aktif buat konten lucu dan absurd lah di sosmed. Tiba-tiba debut single pertama dong. Pecah banget sih ini. Gawat, mereka udah mulai merajalela ke industri musik dong. Kira-kira ada gebrakan baru apa lagi ya nanti?

0: Top 5 kita kali ini baru aja dirilis 8 April lalu. Ini dia Pamungkas dengan lagu pembuka untuk album ke-6-nya berjudul Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Dengan vibes yang lebih minimalis dari karya-karya sebelumnya, Pamungkas tuh sempat sharing kalau lagu ini lahir dari fase hidupnya yang paling damai tanam Pradua. Momen dimana dia udah gak lagi dikejar ambisi besar, refleksi mendalam, termasuk dari momen kehilangan ayahnya. Jadi lagu ini tuh pengen ngajakin teman Pro 2 buat merenungkan batas kesabaran, juga keikhlasan dalam merawat hubungan. Entah hubungan dalam keluarga, pasangan, atau pertemanan. Kalau dengerin lagu ini, siapa nih sosok orang yang muncul di benak kamu?
1: Nomor 5.

Next track, turun satu tingkat ke posisi 4 kali ini, karya dari Gia Indrawari, 1000 kali. Anyway, lagu ini buat kamu yang sering membandingkan hubungan kamu sama hubungan para seletok atau selebgram yang kelihatan super so sweet di sosmed. Nih, dibuatin lagu gak tuh sama Gia? Supaya kita tuh stop bandingin hubungan kita sama orang lain. Come on guys. Tapi tau gak sih, ini lagu yang katanya orang-orang vibesnya juga Taylor Swift banget kalau liriknya diubah ke bahasa Inggris ya. Bahkan ada TikTokers yang cover lagu ini versi bahasa Inggrisnya. Dan dapat sambutan positif juga nih sama para warganet. Kalau teman pro 2 lebih suka versi ori ala Gia atau versi cover bahasa Inggrisnya? Kalau aku sih lagi gak ada duit soalnya kangen sama dia.

0: Top 3 kita disambut sama lagu hipdut alias hip hop dangdut yang lagi pada tren di kalangan anak muda di sosial media. Masuk di antara jejeran hits, ini dia collab epic antara Indakus featuring Dia dengan lagu centil berjudul Malu-Malu yang sempat menempati posisi pertama juga loh di minggu lalu. Anyway, hip hop dangdut itu memang genre yang unik ya teman pro 2. Kesannya itu modern dan kece, asik buat coket dan jadi trend challenge konten di sosial media. Pokoknya tiap dengerin nih lagu, minimal jempol kaki goyang lah ya.
1: Nomor 3.

0: First Runner Up This Week, kolab terbaru dari Wijaya 80 featuring Sol Priyadi berjudul Bulan Bintang Garis Menyilang. Kalau kamu belum pernah dengerin lagu ini terus lihat judulnya, pasti mikirnya apaan nih maksudnya? So, specifically, perbedaan keyakinan di lagu ini tuh disimbolkan bulan bintang sebagai simbol Idul Fitri dalam agama Islam. Dan garis menyilang sebagai simbol salib dalam agama Kristen atau Katolik. Makanya kalau dengerin lagu ini tuh rasanya campur aduk teman berdua. Relate sama kamu yang berani-beraninya mempertahankan perasaan sama orang yang beda agama. Ninu, ninu, ninu.
1: Kedua.

Tinggal satu tanggal lagi, kamu bakal segera tahu siapa sih the winner yang mampu mengalahkan 19 lagu lainnya di Indonesia atau 20 minggu ini. Tapi sebelumnya, kita rekap dulu yuk urutan 20 sampai runner up minggu ini. Dan kamu juga harus tahu kalau ada dua lagu yang up dari chart kali ini, yaitu lagu Cukup Sudah by Ran dan Kota Ini Tak Sama Tanpamu by Nadif Basalama. Goodbye buat dua lagu hits yang out. Okay, let's recap this week's chart. Di posisi 20 sebagai pendatang baru minggu ini, Keisha Lefronka dengan Pelarian. Di posisi 19, another new entry this week, ada Itchy Tough dengan Mungkin di Depan Buram. Next, kita buat menyenangkan by Bernadia ada di track 18 kita minggu ini. Track 17 dihuni sama lagu Ku Harap Duka Ini Selamanya by Raisa. Divki Khalif featuring Prince Mandagi dengan Seandainya berada di track 16 minggu ini. Peringkat 15 kali ini diisi Perunggu dengan lagu Pikiran Yang Matang. Di track 14 ada Farel Hilal dengan Keliling. Reunion minggu ini ada di posisi 13 dengan Senyawa dan Candu. Enau featuring Ana Rusmana dengan Sesi Potret ada di posisi 12 minggu ini. Chart 11 ditempati Vanessa Zee featuring Roni Parulian Takkan Terulang. Top 10 this week dibuka dengan lagu Haha by Sabrina Leonor. Next ada Ivan Seventeen dengan lagu Jangan Paksa Rindu Beda menempati posisi 9. Di posisi 8 ada Anggi Carvalho dengan lagu Remuk. Next, satu title dari Nabila Tapkiah berjudul Cegil di posisi 7. Di track 6 ditempati NPD dengan Sempurnanya Aku. Pamungkas ada di chart 5 dengan lagu Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Posisi 4 minggu ini ditempati Gia Indrawari 1000 Kali. Posisi 3 minggu ini ada Dia featuring Indah Kus dengan lagu Malu-Malu. Next, the runner up this week yaitu Bulan Bintang Garis Menyilang by Wijaya 80 dan Sopriyadi. And finally, the winner di Indonesia Top 20 minggu ini adalah Samuel Cipta dengan single bertajuk Pencuri Malam. Pencuri Malam, single romantis bernuansa retro yang hangat sekaligus mempertegas identitas barunya seorang Samuel Cipta di belantika musik Indonesia ya. Lagu yang asik mengusung genre city pop dengan sentuhan melodi yang manis, terinspirasi dari alunan musik pop Jepang era 80-an yang ternyata disukai banget loh sama Samuel. So, setelah sukses lewat single Senja Sudut Kota, Samuel menjadikan lagu ini sebagai penegas bahwa city pop itu resmi menjadi identitas musikal kuatnya untuk karya-karyanya ke depan. Let's see!

Fortune bareng aku Dayang Penyeperian Indonesia Top 20 minggu ini. Jangan lupa untuk terus vote jagoan kamu di sosial media Pro 2 ya, dan juga aplikasi RRI Digital supaya bisa terus nemenin kita di next chart. Gak lupa aku juga mau say thanks buat semua tim Pro 2 yang udah bekerja keras di Indonesia Top 20 minggu ini. Jangan berhenti berkarya, dukung terus musik Indonesia dan stay tune di Pro 2 FM RRI Tarakan. Waktunya aku Dayang Penyiar Pria yang pamit. Have a great day. Bye-bye.

0: 107.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Yo yo yo, what's up teman Pradua? Ketemu lagi bareng aku Ocha di jam 4 sampai 5 sore hanya di International Top 20 RRI Pradua Tarakan. Siapa di sini yang udah penasaran nih dengan chat minggu ini ada siapa aja teman Pradua? Jujur aku enggak mau spill banyak ya sekarang. Jadi kamu pantengin aja terus di sini sampai dengan selesai. Karena aku lumayan shock sih dengan chat minggu ini. Masa ada lagu yang seenak itu malah turun, terus ada lagu yang bener-bener lagi nguasain chat kita minggu ini juga. Penasaran gak sih teman Pradua? Ini buat yang penasaran-penasaran aja ya. Jadi sini merapat selama sejam ke depan. Aku bakal mengupas tuntas 20 lagu internasional paling hits di kota Tarakan hari ini. So buat kamu yang juga lagi siap-siap nih buat malam mingguan, atau mungkin lagi dengerin aku di perjalanan, let's go, we start from number 20. Kita buka chart minggu ini di posisi 20. Ada new entry dari cowok yang auranya selalu kayak pacar idaman. Asik. Ada Niall Horan nih teman berdua lewat lagu Dinner Party. Fun fact-nya nih, Niall itu sebenarnya introvert banget kalau soal urusan makan. Dia itu ternyata lebih milih dinner santai di rumah daripada datang ke pesta yang banyak orang gak dikenal. Jadi nih teman berdua, kapan ya kira-kira kita dinner bareng dengan Bang Niall? By the way, welcome to the chart ya.
1: Number 20.

Naik ke posisi 19, ada lagi nih pendatang baru yang namanya lagi sering banget lewat di FYP aku. Ada Alex Warren lewat Fine Place to Die, teman Prayer 2. Dan semoga kamu gak ketipu ya sama judulnya yang agak dark ini, karena lagu ini ternyata sweet pol loh. Pernah gak sih pasangan kamu bilang, aku mau bareng kamu sampai mati? Aduh, deep banget kan? Aku sih auto salting kalau dibegituin. Number 19.

Nah, di posisi 18 ada kabar sedih nih teman Pro 2, kolaborasi Dani El Halle sama Dua Lipa di lagu Two Hearts harus rela terjun bebas 6 peringkat. Kenapa nih warga Tarakan? Apa kalian udah bosen dengerin vokal Dua Lipa yang effortless banget itu? Padahal ini lagu enak banget loh buat nemenin kamu sambil nyetir sore-sore keliling kota Tarakan. Yuk kencengin lagi requestnya ya minggu depan. Number 18.

Geser ke nomor 17 nih, ada kenaikan yang cukup manis dari Madonna dan Sabrina Carpenter lewat Bring Your Love. Mereka naik 3 peringkat dari minggu lalu nih. Tapi kamu tahu gak sih, jarak umur mereka tuh jauh banget loh. Tapi di lagu ini tuh gak kedengaran kan gap umur mereka. Terus hati-hati buat yang lain, karena ini lagu aku lihat-lihat bakal jadi saingan berat deh buat naik ke atas. Number 17.

Tingkat-tingkat kayak janji manis mantan kamu yang cuman bertahan seminggu. Ala-ala, kok bisa ya? Tapi meskipun lagunya singkat teman Pro 2, yang penting apa? Yang penting nagih. Number 16.

0: Di nomor 15 ada Zayn dengan Die For Me. Man, what happened Zayn? Dari posisi 7 minggu lalu loh, sekarang terdampar di nomor 15. Apa karena Zayn sekarang lebih sibuk ngurusin kebun dan hewan ternaknya ya, teman Pro 2? Jadi fansnya lupa kalau lagunya lagi butuh dukungan. Padahal vokal Zayn di sini tuh bener-bener ngerampok emosi banget. Masa sih kamu gak mau lagu ini bertahan di chart?
1: Number 15.

0: Kebalikannya dari Zayn, di nomor 14 ada Tayla dan Zara Larsson yang berhasil melesat naik 5 peringkat lewat She Did It Again. Sesuai judulnya ya, mereka benar-benar ngelakuinnya lagi alias gak pernah gagal, selalu gong aja nih berdua. Sedikit warning ya, buat kamu kalau dengerin lagu ini mending jangan sambil berdiri di tempat umum deh. Soalnya entar otomatis bakal mau joget sendiri. Aku takut aja sih teman Pradua, kamu nanti dicap agak kurang sama orang-orang.
1: Number 14.

Naik ke posisi 13 ada Mother Monster Lady Gaga yang gandeng Doechii di lagu Runaway. Dan mereka naik 4 peringkat loh dari minggu lalu. Teman Pro 2, kamu tahu nggak kalau Doechii itu ternyata ngefans banget sama Gaga dari dulu. Dan sekarang mereka sukses bikin lagu bareng. Keren ya, aku tuh jadi inget sama kata-kata Mutiara loh teman Pro 2. Bermimpilah setinggi langit, siapa tahu terwujud kayak Doechii gini.

Di peringkat 12 ada kolaborasi lintas benua Charlie Puth dengan legenda J-pop Utada Hikaru lewat lagu Home yang merangkak naik 3 peringkat. Untuk lagu ini sih menurut aku pas banget buat kamu yang lagi ngerasa capek sama dunia dan pengen pulang ke pelukan seseorang yang kamu sayang. Number 12.

0: Tepat di depan pintu top 10 ada si penyanyi kesayangan aku nih, teman Pro 2, Olivia Rodrigo di nomor 11 lewat Drop Dead. Asik, dia naik 2 peringkat. Fun fact-nya tentang lagu ini, teman Pro 2, banyak yang bilang lagu ini tuh sebenarnya buat seseorang di masa lalunya Olivia. Well, emang bener sih. Olivia emang paling juara kalau urusan bikin lagu tentang pengalaman kisah cintanya sendiri.
1: Listen

0: Oke, kita masuk ke zona 10 besar. The Hot Zone di posisi 10 ada Hearts to Hearts dengan lagu Root. Man, dari minggu lalu mereka masih enak-enakan di posisi 5, tapi sekarang harus rela turun ke nomor 10. Tapi udah pada tahu belum kalau lagu ini tuh sebenarnya sindiran pedas buat orang-orang yang suka nanya kapan nikah lah, kapan lulus lah, apalagi pas lagi kumpul keluarga. Makanya judulnya itu Root. Mungkin karena terlalu jujur kali ya, jadi banyak yang kesindir. Oops. Tapi buat urusan beat, lagu ini tuh tetap juara.
1: Number 10.

0: Naik ke nomor 9 ada para queens kita Blackpink dengan Go. Gila sih, mereka benar-benar definisi stabil menurut aku. Masih betah di posisi yang sama kayak minggu lalu, nggak mau digeser sedikit pun. Gosip-gosipnya sih, lagu ini tuh punya budget video klip yang bisa buat beli satu komplek perumahan elit. Emang ya, kalau udah sekelas Blackpink mah mau ditaruh di posisi manapun, auranya tetap mahal, bos.
1: Nah,

Geser ke peringkat 8, ada BTS lewat lagu Swim yang berhasil merangkak naik 2 peringkat. ARMY, mana suaranya? Waduh, rame banget tuh. Fun fact lagi nih teman Pro 2, lagu ini tuh sebenarnya punya pesan yang dalam banget tentang gimana kita harus tetap berenang meskipun masalah hidup lagi pasang. Jadi buat kamu yang ngerasa lagi mau tenggelam sama tugas atau kerjaan nih, dengerin lagu ini aja yuk biar mood kamu balik lagi. Number 8.

0: Nah, ini dia kejutan paling gila minggu ini. Di nomor 7 ada Sienna Spiro lewat The Visitor. Bayangkan, dia loncat jauh banget loh dari posisi 14. Ini kenaikan paling drastis di top 10 kita sih. Tepuk tangan dulu dong, ayo. Buat kamu yang lagi galau, hati-hati. Karena lagu ini tuh kayak tamu yang gak diundang. Suka datang tiba-tiba kepikiran, terus dia ngingetin lagi soal mantan. Aduh, sedih ya.
1: Number 7.

0: tepat di depan gerbang 5 besar ada Somber dengan Homewrecker. Sayangnya dia harus rela turun dari posisi 4 minggu lalu. BTW, Somber itu sebenarnya dapat inspirasi lagu ini dari cerita temennya loh yang lagi berantakan gara-gara orang ketiga. Aduh, nyesek banget gak sih? Meskipun turun peringkat, lagu ini tetap jadi favorit aku karena POV-nya tuh beda daripada yang lain.
1: Nah,

0: Dan pembuka top 5 kita minggu ini adalah Bruno Mars lewat Risk It All. Waduh Bang Bruno, minggu lalu lagu ini tuh masih gagah banget loh di posisi runner up, tapi sekarang harus merosot ke nomor 5. Tapi kamu tahu gak teman Pro 2 kenapa dia bisa turun? Ternyata karena dia lagi lawan lagunya sendiri loh yang ada di posisi lebih atas. Eits, tapi aku gak mau spill dulu ya, sabar aja ya.
1: Listen to Pro 2. Number 5.

0: Oke, masuk ke posisi 4. Dan jujur aku kaget banget lihat kenaikan lagu ini. Ada Ravin Laney bareng Dominic Fike lewat lagu Reputation. Minggu lalu mereka masih nyantai di posisi 11. Keren juga ya. Anyway, Ravin sama Dominic sebenarnya udah lama pengen kolaborasi karena ternyata mereka punya selera musik yang sama. Akhirnya lahirlah masterpiece ini.
1: Number 4.

0: Di posisi ketiga, teman Proyo 2 Sang Malaikat masih belum mau pindah dari singgasananya. Ada Anima dan Lisa dengan Bad Angel. Mereka stabil banget nih, masih bertahan di posisi yang sama kayak minggu lalu. Dan kamu tahu gak sih kalau visual di lagu ini tuh sebenarnya punya banyak pesan tersembunyi tentang sisi lain dari seorang Lisa. Coba deh kamu perhatiin lagi musik video mereka.
1: Number 3.

Dan di posisi runner-up alias nomor 2 minggu ini adalah, ini dia yang lawan dirinya sendiri tadi, teman pro 2, ada Bruno Mars lewat lagu Cha Cha Cha. Wah seru nih, Bruno Mars benar-benar gak kasih kendor. Dari posisi 6 minggu lalu dia langsung loncat ke nomor 2. BTW Bruno itu dapat inspirasi lagu ini pas dia lagi liburan, dan ternyata dia tuh ngelihat orang-orang asik joget di pinggir pantai. Pantas enak banget ya buat joget, teman pro 2. Tapi aku curiga banget nih, jangan-jangan minggu depan dia bakal ambil alih tahta nomor 1. Kita lihat aja nanti ya. Listen to Pro 2. Number 2.

Oke, udah 19 lagu aku umumin satu persatu. Dan waktunya kita recap dulu semuanya sebelum si nomor 1 aku spill. Mulai dari posisi 20 ada Niall Horan dengan Dinner Party. Posisi 19 ada Alex Warren, Fine Place to Die. Naik di posisi 18 ada Danielle Hurley featuring Dua Lipa dengan Two Hearts. Ke posisi 17 ada Madonna featuring Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Posisi 16 diisi Pink Panthers featuring Zara Larsson, Stateside. Nomor 15 ada Zayn, Die For Me. 14 Tyla featuring Zara Larsson, She Did It Again. Di 13 ada Lady Gaga featuring Doechii dengan Run Away. Posisi 12 Charlie Puth featuring Utada Hikaru, Home. Di posisi 11 Olivia Rodrigo, Drop Dead. Posisi 10 Hearts to Hearts dengan Root. Posisi 9 ada Blackpink dengan Go. Naik ke 8 BTS, Swim. Posisi 7 Sienna Spiro dengan The Visitor. Posisi 6 Somber dengan Homewrecker. Dan naik di 5 besar ada Bruno Mars, Risk It All. 4 besar Ravin Lane featuring Dominic Fike, Reputation. Di nomor 3 ada Anima featuring Lisa dengan Bad Angel. Dan di nomor 2 Bruno Mars, Cha Cha Cha. Alright, akhirnya Tuan Fred West still the champion for 2 weeks in a row. Ada Tame Impala dan Jenny dengan Dracula. Wow.

0: Jenny sama lagu ini dan benar kan jadi viral di mana-mana. Jadi selamat ya buat Jenny dan tim Impala yang masih jadi penguasa internasional top 20 minggu ini. Akhirnya teman Pro 2 kelar juga countdown dari 20 sampai ke jawara kita minggu ini. Sebelum aku pamit mau ingetin kamu, jangan lupa request dan dukung terus lagu atau artis favorit kamu hanya di 107 FM RRI Pro 2 Tarakan yang tentunya bisa kamu dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital. Oke, sudah 1 jam nih aku temenin kamu. Terima kasih banyak udah stay bareng Ocha hari ini. Enjoy your weekend of course. Dan makasih juga untuk MD kita Nur Halimah dan mixing ada Yogi serta kerabat kerja yang sedang bertugas. Kalau begitu teman Pro 2, aku Ocha pamit. See you when I see you. Bye bye.
1: Finally, number one.

0: Pro 2 cover.
1: Seratus tujuh puluh dua FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore dan happy weekend teman pre dua. Yeay. Akhirnya Kartini kembali lagi nemenin kamu di segmen Sore Ceria. So, semoga weekend kamu hari ini happy ya teman pre dua, dan juga lancar, karena pre dua cover bakal nemenin kamu nih selama beberapa sejam ke depan ya teman pre dua. Jadi buat teman pre dua, jangan kemana-mana dan jangan pindah frekuensi kamu, karena di 107 MHz bakal banyak banget lagu-lagu hits dan juga informasi menarik. Jadi, the next song yuk, kita ke lagunya Noah, Kisah Cintaku.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi.

Oke, Shelley Brown ke featuring Adi Rianto Mengejar Matahari. Wow, ini lagu emang benar-benar luar biasa banget tuh Mompre 2 ya. Karena ini menjadi lagu yang bisa dibilang menggapai mimpi yang memberi semangat juga sih pasnya teman peradua ya. Karena lagu Mengejar Matahari yang dipopulerkan oleh Ari Lasso merupakan salah satu mahakarya musik Indonesia. Dan lagu ini diciptakan langsung oleh musisi Andi Rianto dan juga Ari Lasso teman peradua. So, Andi yang meracik musik dan melodinya, sementara Ari Lasso menuliskan liriknya. Jadi emang benar-benar perpaduannya sangat luar biasa banget, dan terciptalah sebuah karya yang sangat luar biasa juga teman peradua. Dan untuk lagu ini itu dirilis udah lama banget teman peradua, yaitu di tahun 2004 sebagai single utama ya dari album Ari Lasso bertajuk Kulihat, Kudengar, Kurese. Karena lagu ini juga menjadi theme song resmi nih teman peradua ya, untuk

sebuah film layar lebar, yaitu sama garapan sutradara Rudy Sucharwa atau Mampra 2. Dan untuk kesuksesan lagu ini sendiri itu menjadi berkah banget ya Teman Pradua bagi sang komposer, karena semenjak lagu ini dirilis, Andi Rianto makin laris manis ya, dan kebanjiran tawaran aransemen musik dari banyaknya penyanyi Indonesia. Dan pada awal tahun 2023, Andi Rianto merilis ulang lagu ini Teman Pradua dengan nuansa yang lebih segar, dan ya menggandeng penyanyi jebolan Indonesian Idol adalah Kecha Leveronka. Jujur Lee, ini versi yang lebih Gen Z atau milenial nih Teman Pradua, karena sebelum versi remake dirilis, Andi Rianto juga sempat menelpon Ari Lasso untuk meminta izin ya, karena Ari Lasso menyambut proyek ini dengan antusias banget Teman Pradua, dan sangat senang ya karena lagunya dibawakan kembali oleh penyanyi dari generasi muda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Radio FM, teman terbaik kamu, teman radio. Ada kabar dari musisi Love yang dimana resmi menandai dimulainya era baru ya, teman radio, dalam perjalanan karirnya melalui perilisan single Pretty Little Things ya di 22 Mei lalu. Dan melalui proyek ini juga Love melakukan sebuah eksperimen yang sangat personal banget, teman radio, dan berani ya dengan membagikan selera musiknya yang paling autentik. So dia bahkan secara jujur mengakui kalau proyek eksperimentalnya ini memiliki resiko tersendiri di pasaran. Langkah berani ini diambil demi menyajikan sebuah karya yang jujurly dan berbeda ya dari karya komersial sebelumnya, teman radio. Karena lagu terbaru ini menampilkan sisi musikalitas Love yang benar-benar jauh lebih berani dan lebih intim juga, dan penuh gairah melalui barisan liriknya. Love secara belak-belakan menggambarkan ketertarikan fisik dan fantasi si romantis yang membara ya, teman radio, terhadap seseorang di malam hari. Dan di mana meskipun mengusung tema sensual yang belak-belakan banget, Love tetap menyelipkan sisi lembut yang manis ke dalam lagu ini. Dan dia menyapa pasangannya dengan sebutan malaikat kecil, teman radio, yang mengungkapkan rasa takut untuk membuat seseorang atau orang tersebut itu menjauh. Dan yes, teman radio, kehadiran lirik yang memadukan gairah membara dengan romansa tulus tentunya membuat lagunya terasa sangat memikat banget ya. Kombinasi proyek kreasi yang jujur dan juga lirik yang berani tentunya memberikan panduan baru bagi arah musik Love ke depan.

Broadway FM, teman terbaik kamu, teman Broadway. Kabar yang sangat mengejutkan datang dari musisi mancanegara, yaitu penyanyi Ed Sheeran, resmi meninggalkan label rekaman Warner Music Group, teman Broadway, setelah bekerja sama selama 15 tahun lamanya. So, di mana versi melaporkan kabar tersebut diumumkan Sheeran melalui surat terbuka ya kepada penggemar dalam newsletter teman Broadway pribadinya, dan Warner Music kemudian mengonfirmasi kabar tersebut kepada media di Inggris Raya Music Week. Sheeran menegaskan untuk keputusannya ini ya keluar bukan karena konflik dengan label rekaman, tapi melainkan karena merasa membutuhkan perubahan dalam perjalanan profesionalnya teman Broadway. Dan dalam pesannya kepada penggemar, Sheeran mengatakan dia merasa telah berubah dari remaja yang tampil di pub kecil ya menjadi bintang pop stadion dunia, sesuatu yang benar-benar menurutnya luar biasa banget, tapi juga berat untuk dipahami teman Broadway. Dia pertama kali bergabung dengan grup tersebut melalui label Asylum Records ya, anak perusahaan Warner di Inggris Raya saat masih berusia 18 tahun. Dan dia tentunya mengenang pertemuannya dengan Ed Howard, teman Broadway dari Asylum Records, setelah tampil di sebuah pertunjukan kecil di Notting Hill, London. Dan menurut Sheeran, Howard dan tim tetap datang ke berbagai pertunjukan kecilnya. Dan karena dukungan tersebut, dia memutuskan langsung menandatangani kontrak saat mendapat tawaran kerjasama dari label tersebut. So, apapun keputusan yang udah diambil oleh Ed Sheeran, teman Broadway, semoga yang terbaik buat dia sendiri dan juga orang-orang tersayangnya teman Broadway ya, karena selama 15 tahun itu bukan waktu yang singkat, karena Sheeran merilis 8 album studio dan menjadi salah satu artis paling sukses di industri musik global.

0: Ada yang menganggapnya teman, ada pula yang menyebutnya musuh. Namun,
1: jujur nih, aku benci saat aku harus menyalahkan diri sendiri atas kebaikan yang tidak dibalas.
2: Di sini, kamu bisa mencurahkan isi hatimu.
3: Ada sesuatu tentang dirimu yang menarik perhatianku. Kalian tahu gak sih, gimana mencintai seseorang yang sebenarnya cintanya itu bukan untuk kamu gitu.
2: Bercerita tentang apa saja yang sedang kamu rasakan.
4: Malam minggu ini, laki-laki sendirian, laki-laki jomblo dan cuman berdiam diri di rumah.
1: Dan aku percaya itu, setiap kita memiliki
2: cerita penutup hari, setiap Senin sampai Minggu, jam 10 malam, hanya di Pro2 Tarakan.
1: Ketika kamu belum menemukan orang baik, maka jadilah orang lain.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Gue jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: pulang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Rasulullah. Selesai sholat.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Seratus FM, Pro 2 Tarakan.

0: Pro 2 FM.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tolong Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersamaku Kartini, di mana gue adalah Jara, menjadi salah satu kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026, di mana kota ini menawarkan perpaduan sejarah sepak bola dan budaya khas Meksiko. Gue adalah Jara, kerap disebut sebagai kota yang merepresentasikan identitas Meksiko. Berbagai simbol budaya nasional lahir dan berkembang di wilayah tersebut. Musik mariachi berasal dari negara bagian Jalisco yang menaungi Guadalajara. Kesenian ini tentunya telah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Dan di mana teman Pradua, selain itu Guadalajara dikenal sebagai pusat produksi tequila dunia. Minuman ini dibuat dari tanaman agave biru yang tumbuh di kawasan sekitar. Daerah tersebut menjadi satu-satunya wilayah penghasilan tequila autentik. Produk itu telah menjadi salah satu ikon budaya Meksiko. Dan di mana teman Pradua, Guadalajara juga identik dengan tradisi Carrera yang sangat populer. Olahraga nasional Meksiko itu memadukan keterampilan berkuda dan nilai tradisional. Informasi berikutnya, teman Pro 2, Kepala Petugas Medis di Klinik Kelly India, Dr. Anindita Sarkar, menjelaskan penyebab udara di ruangan kantor dapat berpengaruh terhadap kulit menjadi kusam. Sarkar menjelaskan kulit yang kusam disebabkan oleh adanya paparan AC yang berkepanjangan dan lingkungan dalam ruangan dengan tingkat kelembapan yang jauh lebih rendah daripada udara luar ruangan alami. Faktor-faktor ini pada dasarnya membentuk dasar dari banyak masalah kulit yang terkait dengan udara kantor. Bahkan 6 jam paparan di dalam ruangan dapat membuat kulit tampak lebih kasar, lebih merah, lebih kering, dan lebih lelah, dengan pori-pori dan garis-garis halus tampak lebih terlihat dan juga menonjol. Akibatnya, suatu proses terjadi dalam kulit yang menyebabkan tekstur kering dan juga kasar. Menurut Sarkar, teman-teman kedua, di mana teo yang lebih tinggi menandakan penghalang kulit yang terganggu karena peningkatan kehilangan kelembapan ini. Dan kulit dapat menjadi meradang, kencang, kusam, dan mengelupas setelah berjam-jam berada di dalam ruangan. Sarkar pun memberikan rekomendasi untuk meletakkan pelembab udara di tempat kerja untuk menambah kelembapan udara dan mengurangi efek pengeringan AC. Informasi terakhir, teman Pro 2, gangguan mental telah menjadi penyebab utama kecacatan secara global melampaui kanker dan penyakit kardiovaskular, di mana studi tersebut yang dipimpin oleh UK Pusat Penelitian Kesehatan Mental Queensland dan Universitas Washington di Amerika Serikat menemukan bahwa hampir 1,2 miliar orang di seluruh dunia hidup dengan gangguan mental di tahun 2023 dan hampir 2 kali lipat dari jumlah yang tercatat pada tahun 1990. Penelitian tersebut yang dipublikasikan di The Lancet mengkaji beberapa kesehatan dari 12 kondisi, termasuk kecemasan, depresi, gangguan bipolar, skizofrenia, autisme, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau attention deficit hyperactivity disorder dan gangguan makan, serta melacak tren global dari tahun 1990 hingga 2023. Para peneliti menggunakan metrik tahun hidup yang disesuaikan dengan disabilitas untuk menganalisis beban gangguan mental, di mana satu daily sama dengan satu tahun hidup sehat yang hilang. Gangguan mental menempati peringkat kelima sebagai penyebab utama daily pada tahun 2023, di mana naik dari peringkat ke-12 pada tahun 1990. Soal teman Pro 2, sebagian besar disebabkan oleh peningkatan gangguan kecemasan dan depresi berat menurut studi tersebut. Para peneliti mengaitkan tren itu dengan kombinasi berbagai faktor, termasuk perlakuan buruk terhadap anak, kekerasan teman Pro 2, dan juga genetika, meningkatnya ketidaksetaraan perubahan iklim, pandemi dan konflik, serta kualitas dan ketersediaan data. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 bersama aku Kartini, dan kita kembali ke acara sore ceria berikutnya. Jadi buat kamu, stay tune terus ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Mamura 2, album Mandalika dari Ciloka merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melakukan pendampingan, penciptaan, serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat dapat menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan, dan juga seni rupa. Melalui program akselerasi ini, Mamura 2, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ingin sekali memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal. Cilokok merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Mamura 2 yang dimana musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah. Mandalika terkenal dengan keindahan alamnya, maka dari itu lagu ini menceritakan tentang indahnya pantai Mamura 2, Kuta Mandalika yang sudah mendunia. Lirik dalam lagu ini menggambarkan keindahan pantai berpasir putih, bukit-bukit yang hijau, dan ombak yang bagus untuk berselancar.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio. 2 bulan pasca penayangan perdananya Pursuit of Jet, drama romansa asal Cina yang berlatar belakang kerajaan masih cukup populer banget nih di kalangan penggemar Indonesia. Salah satunya kamu gak sih, teman Radio? Karena popularitas drama ini berhasil memperkenalkan drama Cina atau Dracin ya, lebih banyak penggemar baru di Indonesia. Drama tersebut menceritakan kisah romansa yang bermula dari pernikahan palsu antara tokoh Fan Changyu dan juga Xie Zeng, teman Pre2, di mana hubungan tersebut kemudian bersemi menjadi cinta sejati setelah melewati berbagai tantangan dan peperangan yang sempat memaksa keduanya untuk berpisah. Dan berbeda halnya dengan Niken, teman Pre2, penggemar lain yang mengaku telah menonton cukup banyak banget judul Dracin, kisah romansa tokoh Fan Changyu dan juga Xie Zeng menurutnya sangat menarik banget ya, karena memberikan pengetahuan baru tentang budaya pernikahan matriarkal lokal di Cina, teman Pre2. Terlebih lagi di mana mengidolakan tokoh utama wanita dalam drama tersebut yang digambarkan sebagai sosok pemberani dan peduli terhadap sesama. Wow, luar biasa banget ya. Dan sebagaimana klub penggemar pada umumnya, Walnuts, teman Pre2 Indonesia juga sempat menggelar beberapa program ya untuk mempromosikan drama tersebut, termasuk melalui pemasangan iklan LED hingga acara nonton bareng nih, teman Pre2, lewat kerjasama dengan IKEA Indonesia. Dan kehadiran banyak penggemar baru tentunya menjadi hal positif yang akan membuat klub penggemar Dracin di Indonesia menjadi lebih ramai dan berkembang, teman Pre2.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio Alpama Prison merupakan sebuah kolektif grup rap yang anggotanya terbentuk dari warga binaan lapas kelas 2 Merauke. So, teman Radio, di mana beranggotakan 10 orang yang masih menjalani masa hukuman dan tidak hanya sebatas menjalani proses hukuman seperti pada umumnya, Alpama Prison justru mendapatkan dukungan penuh dari sang kepala lapas untuk menciptakan karya melalui kecintaannya terhadap musik hip hop, teman Radio. Berbagai bentuk showcase, gigs dan kompetisi sudah ditaklukkan ya oleh Alpama Prison, termasuk kompetisi dan seleksi dan juga kurasi program kegiatan Quick and Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi juga dengan Air Mukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop, produk kreatif rap dan dance yang sudah terseleksi dan terkurasi. Tentunya diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip dan didistribusikan oleh Musik Bagus Wompre 2. Dan salah satunya This Is Squad Alpama menjadi salah satu karya yang terpilih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Melalui This Is Squad Alpama, Alpama Prison ingin banget menunjukkan kalau sebagai warga binaan mereka tetap bisa berkarya atau memperdua, dan mereka ingin menangkis stigma sampah masyarakat. Mereka hanya salah jalan, tetapi mereka tetap memiliki nilai baik dan stigma baik di masyarakat luas. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di sore atau malam hari ini, teman Pre 2 ya, karena di segmen sore cerah udah berakhir. Selain ini bakal ada jaga malam, jangan galau malam-malam teman Pre 2 bareng Karanda. Dan yang pastinya thank you banget udah nemenin aku di sore cerah hari ini. Aku pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.

Indie kayak lagunya tadi ada Like Revit, Rimaldi, Love Again gitu ya. Dan setelah ini juga bakal banyak lagi lagu Prado Indie yang bakal kita bahas ya teman Prado 2. Jadi jangan ganti channel radio kamu nih. Tetap di 107 FM Tarakan atau bisa juga kamu dengerin di mana aja lewat aplikasi RRI Digital. Dan setelah ini teman Prado 2 ada satu lagu indie ya. Ini lagu yang vibes-nya super relate buat anak muda yang hidupnya tuh udah mulai di penuhi deadline, meeting, kerjaan numpuk gitu ya. Ada template meja kerja dari meeting after office bareng David Neil teman Pro 2. Dari judul lagunya aja tuh udah kerasa gitu. Ini lagu yang dekat banget sama kehidupan generasi sekarang yang tiap hari ditemani laptop, kopi, notif kerja, atau mungkin tab brosur yang gak pernah ditutup gitu ya. Dan fun fact-nya teman Pro 2, meeting after office ini memang dikenal sering mengangkat tema kehidupan urban dan juga realita pekerja muda lewat musik indie mereka gitu. Jadi lagu-lagunya tuh kerasa kayak diary anak muda kota ya, tentang capek kerja, burn out, tapi tetap trying to survive gitu ya. Dan di lagu template meja kerja sendiri banyak disukai teman Pro 2 karena liriknya dan nuansanya kerasa sangat anak kantor ya kayaknya ya. Apalagi buat yang hidupnya sekarang lebih sering lihat meja kerja daripada pemandangan lain gitu ya. Musiknya santai, sedikit mellow, tapi tetap nyaman banget didengar sambil kerja atau mungkin perjalanan kamu malam ini teman Pro 2 ya. Jadi langsung aja gue puterin ini dia, meeting after office with David Neil, template meja kerja.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Wow. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 Indie.
2: Teman Pro 2, kita ke lagu Pro 2 Indie berikutnya ya. Teman Pro 2, kali ini masuk ke lagu yang vibes-nya tuh langsung bikin serasa lagi road trip pinggir pantai gitu ya. Judulnya tuh Ombak Banyu Asmara, teman Pro 2, dari Di Panturas. Fun fact-nya lagu ini dirilis sudah lumayan lama, 2021 lalu, teman Pro 2, sebagai title track album kedua mereka yang juga berjudul Ombak Banyu Asmara. Di mana di album ini teman Pro 2, Di Panturas tuh sengaja keluar dari pakem surf rock biasa dan mulai explore banyak unsur musik lain kayak garage rock, punk, sampai sentuhan budaya lokal Indonesia. Dan yang bikin Di Panturas beda ya, mereka punya identitas musik yang kuat banget, teman Pro 2. Ini adalah lagu indie dengan gitar reverb khas surf rock ya, nuansa vintage tapi tetap kerasa modern dan liar gitu ya. Bahkan banyak anak muda bilang lagu-lagu mereka tuh cocok banget jadi soundtrack perjalanan atau nongkrong kamu malam ini, teman Pro 2, atau hidup yang lagi pengen kayak kabur bentar gitu. Dan serunya lagi teman Pro 2, album Ombak Banyu Asmara ini juga jadi salah satu rilisan yang makin mengukuhkan nama Di Panturas di skena musik indie Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. Proudhon Indie.
2: Teman Pro 2, dan kita ke lagu Pro 2 Indie terakhir malam ini ya. Teman Pro 2, ini lagu yang vibes-nya tuh langsung bikin kangen suasana kota gitu. Kenangan lama dan perjalanan kecil yang ternyata paling berkesan gitu ya. Dari Hal, Teman Pro 2, dengan judul lagunya Malang ya. Fun fact-nya ini lagu dirilis pada Maret 2024 dan memang didedikasikan khusus untuk kota Malang, Teman Pro 2. Tempat yang punya banyak kenangan buat Hal selama masa kuliahnya dan hidup di sana gitu. Bahkan waktu lagu ini rilis, Teman Pro 2, lagu ini diputar serentak di beberapa kafe di kota Malang sebagai bentuk tribut kecil untuk kota tersebut, Teman Pro 2. Mungkin aja dari kamu, Teman Pro 2, ada yang mau bikin versi kota Tarakannya nih ya. Itu boleh juga ya, Teman Pro 2. Dan yang bikin lagu ini kerasa hangat banget ya, liriknya itu gak cuma cerita tentang sebuah kota, tapi tentang momen sederhana yang sering justru paling dirindukan gitu. Naik motor sore hari keliling kota, nongkrong di kedai kopi, sampai suasana dingin kota yang penuh cerita. Banyak anak muda juga relate sama lagu ini, Teman Pro 2, karena terasa kayak surat cinta gitu untuk tempat yang pernah jadi rumah sementara ya, apalagi buat yang mungkin kuliah merantau di Malang gitu ya. Dan jadi lagu ini tuh bisa relate banget, Teman Pro 2. Jadi malam ini langsung aja aku puterin ya, ini lagu terakhir kita di Pro 2 Indie malam ini, Teman Pro 2. Tapi setelah Pro 2 Indie jangan kemana-mana, karena bakal ada cerita penutup hari ya, dan nantinya juga bakal ada puisi dan lagu yang nemenin waktu santai dan waktu istirahatnya kamu di weekend malam ini.

0: Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu. Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu. Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu. Terbaik kamu. Welcome to Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu. Ketemu lagi bareng sama Desi dan juga Dayang. What's up teman-teman Pro 2? Lagi nongki di mana nih?
1: Lagi di tempat biasa atau udah ada simpangan baru?
0: Ya, secara makin hari di tiap simpangan ada aja yang baru ya. Hitung-hitung meramaikan jalan. Ya, jadi gak takut deh kalau lewat jalan sendirian.
1: Kapan-kapan jangan lewat aja ya, Kak Dayang ya. Setidaknya gabung lah untuk pesan 1 atau 2 gelas kopi gitu kan.
0: Ya, kapan-kapan kita singgah ya. Tapi kali ini aku sama Kak Desi nih yang pengen ngajakin teman Pro 2 buat singgah dulu di persimpangan sini. Nongki bareng kita di 107 FM.
1: Anyway teman Pro 2, di hidup ini ada momen-momen ketika kita berdiri di persimpangan. Tapi kali ini bukan persimpangan jalan ya.
0: Apa tuh?
1: Tapi persimpangan perasaan.
0: Waduh, baru mulai langsung majelup nih ya. Yah, itu persimpangan yang sering banget bikin kita mikir lama. Aku harus bertahan atau udah waktunya melepaskan?
1: Dan Kak Dayang, pertanyaan ini tuh bisa muncul di banyak hal. Hubungan, pertemanan, pekerjaan, bahkan mimpi yang sudah lama kita kejar.
0: I see. Dan dari semua itu, kadang kita masih bertahan karena merasa sayang. Kadang juga kita bertahan karena takut mulai lagi dari awal, ya gak,
1: Kak Desi? Nah, bener banget. Relate dan jujur nih ya. Melepaskan itu sering terasa seperti kayak udah kalah.
0: Padahal kan belum tentu ya.
1: Iya.
0: Kadang justru melepaskan itu adalah bentuk keberanian gitu.
1: Iya benar. Perasaan kan memang sekompleks itu ya Kak Dayang ya.
0: Iya.
1: Makanya malam ini kita gak akan bilang mana yang paling benar. Seperti biasa, kita cuma ngobrol bareng aja tentang satu pertanyaan yang mungkin juga lagi kamu pikirin teman Pro 2.
0: Ya, pertanyaan di saat sesuatu tuh terasa berat banget. Kamu biasanya memilih bertahan atau melepaskan?
1: Nah, kita bahas setelah ini ya. Jadi, jangan kemana-mana.
0: Stay tune bareng kita di Cerita Bareng Pro 2.
2: Ceritakan ceritamu.

0: anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.
1: Ceritakan ceritamu. Yalah.

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.
1: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu. Kak Desi, apa Kak Dayang?
2: Kalau dipikir-pikir nih ya, banyak orang sebenarnya tuh tahu sesuatu itu udah gak baik nih. Tapi kok tetap bertahan gitu?
1: Nah, betul banget Kak Dayang. Sekarang tuh banyak banget yang ngalamin ini. Dan alasannya seringkali bukan karena lagi gak waras, tapi karena hati.
2: Hati itu bener selembut dan seluas itu ya. Yang lucunya kadang nih hati kayak punya kepala sendiri tuh lah Kak Desi.
1: Iya.
2: Soalnya suka bertentangan sama apa yang di dalam pikiran kita.
1: Nah bener banget. Makanya orang-orang tuh sering bilang Kak, gak usah terlalu bawa ke hati ya.
2: Iya, soalnya kalau sudah pakai hati ya begini, sesakit apapun masih bisa memilih bertahan. Dan bertahan itu kadang datang dari harapan. Harapan apa coba Kak Desi?
1: Apa tuh harapannya?
2: Harapan kalau keadaan bisa berubah.
1: Wede. Misalnya juga dalam hubungan ya Kak Dayang. Ada yang tetap bertahan karena percaya pasangan mereka bisa berubah. Ada juga yang tetap bertahan karena sudah terlalu banyak kenangan untuk ditinggalkan.
2: Waduh, dalam peradua ada yang tertampar gak tuh? Atau dalam pekerjaan nih Kak Desi.
1: Apa tuh Kak Dayang?
2: Ada yang sebenarnya tuh cuape ya, tapi tetap bertahan karena merasa udah terlalu lama di sana.
1: Duh, kalau ini Kak Dayang ya, aku kayaknya ngerasa agak tertampar sih.
2: Waduh.
1: Kayak pengalaman masa lalu deh.
2: Aduh.
1: Badai tau gak sih Kak Dayang? Dalam psikologi ada istilah yang menarik.
2: Apaan tuh?
1: Orang cenderung bertahan sama sesuatu yang sudah lama dijalani. Meskipun sebenarnya udah gak nyaman lagi.
2: I see. Maybe karena semakin banyak waktu yang ibaratnya nih kita investasikan ya, jadi makin sulit rasanya buat pergi.
1: Nah, setuju. Jadi, kalau ada teman pro 2 yang sekarang masih bertahan, itu bukan berarti kamu salah ataupun lemah. Kadang, itu cuma berarti kamu masih punya harapan akan sesuatu yang kamu pertahankan.
2: Yeah, kalau Kak Desi sekarang lagi mempertahankan apa nih?
1: Aku? Kalau aku sih lagi mempertahankan senyum manis di wajah ini aja deh.

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Aduh, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: Cerita bareng Pradua. Pradua. Ceritakan ceritamu.
1: Ceritakan ceritamu.
2: Pradua FM, teman terbaik kamu. Masih bareng Dayang dan
0: Desi. Tentunya di Cerita bareng Pradua.
3: Ceritakan ceritamu.
2: Teman Pradua, dari obrolan kita tadi terkait bertahan atau melepaskan. Jujur, kalau terkait melepaskan, itu juga bukan hal yang gampang ya. Tak segampang membalik telapak tangan kalau kata orang.
0: Ya juga sih ya. Soalnya kalau yang susah itu kan membalik telapak kaki.
2: Ini teman Pradua langsung cobain tuh muter-muter telapak kakinya kayaknya Kak Desi.
0: Kayaknya sih banyak yang nyoba sih Kak Dayang. Tapi back to topic ya Kak Dayang.
2: Ya. Yeah.
0: Karena melepaskan bukan cuma kehilangan sesuatu, tapi juga kehilangan cerita yang pernah kita bangun.
2: Nah, gitu dia Kak Desi. Sadar atau gak sadar, kadang yang kita takutkan tuh bukan kehilangan orangnya loh, tapi kehilangan rencana yang pernah kita bayangkan bersama.
0: Nah, selain itu ya Kak Dayang, akan ada ketakutan-ketakutan juga tuh di sana. Takut lagi mulai dari nol, takut menyesal, takut nanti ternyata keputusan kita tuh salah.
2: Dan seringkali tuh kita bertanya sekaligus yakinin ke diri sendiri, ini kalau aku bertahan dikit lagi, mungkin semuanya bakal membaik ya? Atau mungkin dia bakal berubah?
0: Nah, padahal kadang yang kita tunggu tuh bukan lagi perubahan ya.
2: Apa tuh?
0: Tapi sebuah keajaiban.
2: Itulah kenapa banyak orang yang akhirnya bisa lama banget berada di situasi yang sama. Even itu situasi yang kalau kita lihat-lihat dan pikir-pikir nih bisa bikin kita kehilangan waras ya.
0: Duh, jadi serem kan? Ngopi dulu kuy.
2: Kuy.

0: Cerita Bareng Pro2.
1: Cerita Bareng Pro2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro2. Ceritakan ceritamu.
1: Yeay, yeay, yeay. Balik lagi di Cerita Bareng Pro2.
2: Ceritakan ceritamu.
3: Kak Desi,
1: apa Kak Dayang?
3: Obrolan kita malam ini tuh kayak buat cenut-cenut ya.
1: Waduh, cenut-cenut kenapa tuh?
3: Soalnya relate banget gitu. Teman Pro2 juga mungkin cenut-cenut gak tuh?
1: Nah, kalau teman Pro2 juga cenut-cenut, ini pasti ada satu pertanyaan yang bisa kita tanyakan ke diri sendiri, Kak Dayang.
3: Wah, pertanyaan apa tuh? Satu tambah satu?
1: Bukan.
3: Ibu kata-kata. Bukan ya?
1: Bukan. That is simple ya. Tapi pertanyaannya bukan itu sih pastinya, Kak Dayang.
3: Terus apaan tuh?
1: Pertanyaannya adalah, apakah kau masih bahagia di sini?
3: Bah, no comment sih ini. But I think kalau sesuatu membuat teman Pro2 tuh terus menerus merasa capek, merasa gak dihargai, atau merasa kehilangan diri sendiri, mungkin itu tanda untuk mulai berpikir ulang untuk terus bertahan atau melepaskan sih, Kak Desi.
1: Nah, ya bertahan tuh bagus, Kak Dayang. Tapi gak bagus kalau harus mengorbankan kesehatan mental kamu juga.
3: Dan yang harus kita sama-sama pegang yaitu melepaskan bukan berarti menyerah ya, Kak Desi.
1: Iya.
3: Tapi memilih prioritas dan nyelamatin diri.
1: Ya, betul. Karena hubungan yang sehat, pekerjaan yang baik, atau lingkungan yang tepat itu harusnya bisa membuat kita bertumbuh, kan?
3: Setuju sih. Bukan malah buat kita terus merasa mental breakdown sampai breakdance.
1: Kalau menurut teman Pro2, gimana?

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Cerita bareng Pradua. Pradua. Ceritakan ceritamu.
1: Ceritakan ceritamu.
0: Welcome back to Cerita bareng Pradua. Ceritakan ceritamu. Masih barengan sama Desi dan juga
2: Bareng Dayang yang masih setia nemenin teman Pradua yang barangkali lagi berada di persimpangan nih.
0: Ya, di persimpangan untuk nemenin teman Pradua yang mungkin lagi nyeruput kopi yang tiap seruputannya tuh perhitungan bertahan atau melepaskan.
2: Wah, terus nunggu sampai seruputan terakhir itu biasanya ya. Tapi di sisi lain, gak semua yang sulit atau terlalu rumit tuh harus dilepaskan, Kak Desi.
0: Nah, benar banget Kak Dayang. Karena dalam hidup ada juga hal-hal yang memang perlu untuk terus kita perjuangkan ya.
2: Dan kalau itu perihal hubungan, kadang hubungan tuh memang butuh proses. Kalau perihal mimpi, kadang mimpi memang butuh waktu yang lama. Apalagi kalau teman Pradua berani punya mimpi yang gak nanggung-nanggung ya. Mimpi yang besar gitu.
0: Ya, dan dalam proses yang lama itu Kak Dayang, ada loh orang yang hampir menyerah sama mimpinya. Tapi justru berhasil setelah mereka memilih bertahan sedikit lebih lama.
2: Jadi kuncinya bukan sekedar bertahan atau melepaskan ya Kak Desi?
0: Iya benar banget. Kuncinya adalah memahami. Kenapa sih kita harus bertahan? Buat apa sih? Dan buat siapa sih? Apakah karena masih ada harapan yang dalam tanda kutip sehat? Atau cuma karena takut kehilangan aja?
2: Kalau gitu kita sama-sama kasih waktu buat diri kita masing-masing mikir dulu deh sejenak. Biar kita sama-sama bisa dapat titik terang supaya ada yang bisa teman Pradua bawa pulang. Supaya obrolan malam ini gak jadi obrolan kosong.
0: Nah, setuju tuh. Sambil mikir, ditemenin dulu nih sama Anggis Devaki dengan lagu Bertahan atau Menyerah.
2: Stay tuned.

0: anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.
1: Ceritakan ceritamu. Yeah.

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.
1: Balik lagi bareng Desi dan Dayang
2: di Cerita Bareng Pro 2, yang masih menemani teman Pro 2 yang duduk ngopi di persimpangan dilema nentuin pilihan.
1: Iya, dan aku mau sampaikan ke teman-teman Pro 2, hidup ini tuh penuh pilihan.
2: Yap,
1: kadang pilihan itu gak mudah dan gak ada jawaban yang paling benar atau salah untuk semua orang.
2: Setuju, karena ada orang yang menemukan kebahagiaan karena mereka bertahan. Di sisi lain, ada juga loh yang menemukan kebahagiaan dan rasa tenang juga lega setelah mereka melepaskan.
1: Nah, jadi teman Pro 2 mau bertahan atau melepaskan? Yang paling penting, jangan sampai kamu kehilangan dirimu sendiri.
2: Apalagi keputusan terbaik biasanya bukan keputusan mana yang paling mudah ya.
1: Iya.
2: Tapi keputusan mana sih yang paling jujur untuk diri kita sendiri.
1: Jadi kalau malam ini teman Pro 2 sedang berada di persimpangan, selalu ingat ya, kamu nggak sendirian.
2: So, kapan-kapan kalau kamu butuh tempat buat ngobrol, ingat kita selalu sediain kursi kosong buat kamu di sini.
1: Ya, dan lebih seru lagi kalau kapan-kapan kamu juga nongki bareng Pro 2 setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 10 malam waktu Indonesia Tengah.
2: Ya.
1: Karena khusus di waktu itu, kita juga bakal live di TikTok Pro2.Tarakan.
2: So, sampai ketemu di Cerita Bareng Pro 2 edisi selanjutnya. Waktunya Dayang cabut dulu nih.
1: Dan Desi juga mau cabut dulu.
2: Bye-bye.
3: Hai, perkenalkan, aku jiwa yang bertahan. Sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Kamu baru aja join Cerita Bareng Pro 2. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro2FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: bos. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

Tidak semua mimpi datang dengan jalan yang mudah. Ada yang harus ditempuh dengan kecewa berulang, dengan malam-malam panjang, dan dengan hati yang berkali-kali ingin menyerah. Kadang kita lelah melihat orang lain sudah lebih dulu sampai, sementara diri sendiri masih sibuk bertahan di tengah proses yang tidak pasti. Tapi mimpi tidak pernah meminta siapa yang paling cepat. Ia hanya mencari siapa yang tetap berjalan meski dunia berkali-kali membuatnya ragu. Jadi kalau hari ini langkahmu terasa berat, istirahatlah sebentar, bukan menyerah. Karena suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan sadar, semua lelah ini sedang membawa dirimu lebih dekat pada hidup yang selama ini kamu doakan.

nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biar penanganan bencana alam terus omongan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Explode FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Explode FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa ndak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau pulang. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

memperdua dimanapun berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami. Hari ini Sabtu 23 Mei 2026, dan besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah, kembali program 2 RRI Tarakan berada di udara untuk membawakan acara siarannya melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pradua, saya Randa yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2, Tarakan.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tarakan Program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Minggu 24 Mei 2026 melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pro 2, saya Desita yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

FM。Spadal, selamat pagi Selamat Pradua. Senang sekali ya rasanya aku Desi yang bisa kembali nemenin pagi kalian di hari Minggu ini 24 Mei 2026. Walaupun Kota Tarakan ini lagi diguyur hujan ya Selamat Pradua dari jam 2 pagi tadi, tapi aku masih semangat nih buat nemenin hari Minggu kamu. Yuk, buat yang baru aja buka mata, coba deh langsung regangkan nih otot kalian. Ambil nafas dalam-dalam dan bersyukur kalau kita masih dikasih hari yang baru dan hari ini. Dan nomor dua, untuk pagi ini pastinya aku akan ada jazz musik untuk kamu. Dilanjutkan juga dengan Tausiah Kalbu yang judulnya Buat Kamu Anak Muda dari Ustadz Dr. Ali Musri Semjan Putra MA. Dan juga akan ada info Pro 2 di jam 6 dan akselerasi musik aktif di jam 7 dan proaktif di jam 9 pagi. So, teman Pro 2, pagi ini aku akan puterin jazz musik dan juga Tausiah Kalbu untuk kamu. So, stay tune teman Pro 2.

0: Nausiah Inspirasi Kolbu setiap hari hanya di 107 Pro 2 FM Tarakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemuda, generasi muda yang saya muliakan. Kembali saya dari topik ini akan bicara mengajak Anda semua untuk memikirkan masa depan Anda dan masa depan bangsa dan agama kita. Banyak semacam asumsi di dalam diri generasi muda bahwa dia berpikiran begini, untuk saat muda ini saya harus melakukan, menikmati, ya, menjalani hidup ini dengan bebas, tanpa ada ikatan, tanpa ada batas, tanpa ada halang-halangan, sehingga mereka membuang-buang waktunya, ya, baik dari sisi mungkin jika orang tuanya memiliki kemampuan di sisi materi, dia akan berpoya-poya dengan motor yang dimodifikasi, ya, kemudian mengganggu keamanan masyarakat. Ini adalah hal-hal yang tidak layak bagi generasi muda kita. Dengan Anda berpikir bahwa Anda hari ini sehat, Anda kuat, Anda ini akan tetap kesehatan sama Anda, ya, kematian, ya, kemudian dia mengasumsi kalau sekarang muda-muda saya melakukan sepuasnya apa keinginan hawa nafsu saya, nanti sudah tua saya akan bertaubat, saya akan rajin sholat, saya akan banyak baca Al-Quran, saya akan kembali kepada Allah, saya akan datangi masjid Allah. Ini adalah yaitu format yang sudah lama dibuat oleh setan untuk generasi muda. Maka Anda harus paham jaring apa ini. Anda sudah tahu banyak kenyataan betapa banyak orang-orang yang mengikuti cara begini, mereka tidak selamat di masa tuanya. Ada dua hal yang ingin saya jelaskan. Siapa menjamin bahwa Anda bisa berumur panjang? Ketika Anda di masa muda melakukan banyak hal, ya, yang berharam, membuang waktu, tidak peduli dengan berbagai lingkungan, berbuat keonaran, ya, seenaknya bawa motor, hura-hura, buang waktu. Padahal Rasul kita SAW sangat menasihatkan sekali dalam agama kita pentingnya usia muda itu. Yang pertama, umpamanya Rasul kita menyebutkan, ya, yaktanu khamsan qabla khamsin, gunakan yang lima sebelum datangnya lima. Di antara adalah syababa qabla harami, masa muda sebelum tua. Bahkan masa muda termasuk yang akan dipertanyakan di akhir kelak, yaitu ketika Rasul kita menyebutkan lan tazula qadam adam yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba, tidak akan melangkah seorang anak Adam pada hari kiamat, ya, sampai seorang pada hari kiamat sampai dia mempertanggungjawabkan empat hal. Di antaranya adalah ansyababi fima ablah, ya, tentang masa mudanya di mana dia habiskan. Dihabiskan di mana? Naik gunung, dihabiskan di mana? Pinggir pantai, dihabiskan di mana? Pinggir jalan, habiskan di mana? Tempat hiburan, habis di mana? Di bioskop, habis di mana? Keluyuran-keluyuran. Nah, itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi masa muda itu adalah masa muda untuk mendapatkan bagi kita adalah ilmu dan pengalaman. Mestinya Anda di masa muda itu memikirkan masa tua Anda. Dan lihatlah ketika orang di masa mudanya tidak memiliki konsep hidup yang jelas untuk masa depan, dia akan terkatung-katung, akan bingung di dalam menjalani hidup ini. Tapi betapa banyaknya anak-anak, ya, di sana juga banyak kita lihat anak-anak, walaupun orang tuanya mampu ataupun orang tidak mampu, kita lihat dia fokus belajar, fokus beribadah, hormat kepada orang tua, tidak membuang-buang waktu, pulang dari sekolah membantu orang tuanya, ya, hormat kepada orang tua, sopan kepada guru, ya, bergaul baik dengan teman, ya. Ini yang kita inginkan, supaya Anda setelah tua mendapat akhlak yang itu tetap dipertahankan. Jadi tadi kita katakan ada dua hal. Siapa yang bisa menjamin bahwa Anda bisa berumur panjang? Itu dulu. Kalau Anda sudah kadung berbuat maksiat lalu umur Anda pendek, kapan Anda bisa bertobat dan Anda tidak terbuka peluang untuk tobat? Ya, ditutup pintu tobat bagi Anda ketika Anda sudah meninggal dunia dan Anda dicabut nyawanya di masa muda, apalagi yang bisa Anda harapkan? Merugi besarlah Anda ketika masa muda tadi digunakan untuk berbuat maksiat, berbuat buang-buang waktu. Padahal masa muda itu yang produktif, yang digunakan untuk bertaat kepada Allah, akan mendapat sebuah keberuntungan prioritas dari Allah SWT, mendapat naungan Allah di hari kiamat. Sabatun idzillumullah yawma la dzilla illa dzilluh, kata Rasulullah SAW, tiga golongan yang akan mendapat naungan dari Allah SWT pada hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah SWT. Di antara adalah syabun nasya'a fi ibadillah, seorang pemuda yang tumbuh senantiasa rajin beribadah kepada Allah. Ya, ketika Anda rajin beribadah di masa muda Anda, Anda akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hal-hal yang terbaik di masa depan Anda. Ya, diberi taufik, dimudahkan urusannya. Maka oleh itu juga Rasul bersabda ya, ta'aruf ilallah fil raha ya'rifka syiddah. Rasul kata sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenallah Allah saat engkau lapang, saat engkau memiliki keluasan waktu dan rezeki ya, fil raha ya, dalam keadaan senang, dalam keadaan ya Allah akan mengenalmu dalam keadaan susah. Nah, agar Anda dikenal Allah, agar Anda dimudahkan Allah saat sakit ya, ingat dia saat sehat, taat kepada Allah gunakan ya, sehingga ketika Anda dalam kesulitan, Allah akan memudahkan urusan Anda, akan menjaga Anda dalam bahaya, ketika Anda dalam ancam bahaya. Maka jangan gunakan masa muda dalam filsafat yang atau dalam asumsi yang selama ini dimiliki oleh kebanyakan orang bahwa masa muda adalah saatnya untuk bebas ya, membuang waktu ke sana sini, tidak. Itu yang pertama, siapa yang bisa menjamin Anda itu adalah bisa berumur panjang. Yang kedua, seandainya Allah memberikan memang umur panjang kepada Anda, tetapi bila Anda masa mudanya ada diisi dengan hal-hal yang penuh dengan dunia hitam ya, dalam bahasa ringkas yang kita katakan dunia hitam, dengan bagi kemaksiatan, bagi keonaran, kenakalan, mungkinkah itu akan membuka diri untuk tobat Anda? Ya, secara alami ya sulit ya, kecuali memang Allah memberikan spesial buat Anda, membuka pintu spesial buat Anda. Tetapi kalau orang sudah dari kecil, sudah dari usia muda, terbiasa meninggalkan sholat, mungkinkah dia usia 30, 5, 40 tahun, 45 tahun, dia rajin sholat? Sulit sekali. Sudah sangat sulit dia. Kenapa? Karena sudah tidak terbiasa. Bahkan dia sudah berumur 50 tahun pun, dia masih merasa bahwa umurnya masih panjang. Itu tipuan setan. Ya, masih belum bertobat dia. Umur 40 tahun, 45 tahun masih belum bertobat dia. Seakan-akan dia masih ada peluang luar untuk tobat. Ya, ini adalah tipuan setan. Setan itu membuka pada Anda hayalan-hayalan panjang untuk bertobat sehingga tidak disadari Anda sudah berumur 60 tahun masih juga belum terbuka pintu tobat. Kenapa? Karena bila dari awal kita sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, akan semakin jauh. Untuk kembalinya sangat jauh kembali. Kecuali memang Anda dapat spesial dari Allah, dibukakan tobat. Dan ketika Anda sudah bertobat di usia tua, Allah juga memberikan taufik kepada Anda supaya bertobat di usia tua. Ya, tetapi kan bagaimana dengan dosa-dosa? Apakah Anda sempat menebus berbagai bentuk kezaliman mungkin? Ya, dan belum tahu ya. Maka oleh sebab itu perlu kita katakan bahwa jangan kita tertipu oleh kebiasaan, asumsi atau khayalan orang bahwa dia itu dapat berumur panjang sehingga masa mudanya dibuang-buang kepada hal yang tidak manfaat. Demikian, semoga Allah berikan taufik pada generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tausiah Inspirasi Kolbu setiap hari hanya di 107 Pro 2 FM Tarakan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku, Desi. Informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan pembangunan sejumlah sentra budidaya komoditas kelautan dan perikanan berskala besar. Proyek yang mencakup total luasan hingga ribuan hektar ini tersebar di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi hingga Pulau Jawa dengan target utama meningkatkan produktivitas serta volume ekspor perikanan nasional. Informasi kedua dari dunia olahraga internasional, persiapan tim nasional sepak bola Kongo menjelang perhelatan Piala Dunia 2026 dilaporkan terganggu akibat wabah Ebola di negara mereka. Otoritas Gedung Putih melalui Direktur Eksekutif Andrew Giuliani menegaskan bahwa timnas Kongo wajib menjalani karantina ketat selama 21 hari di Belgia guna meminimalisir risiko penyebaran virus sebelum diizinkan memasuki wilayah Amerika Serikat. Informasi terakhir, DPRD Kota Tarakan menegaskan komitmennya untuk mengawal tuntutan para pengemudi ojek online yang tergabung dalam organisasi Sepoi, di mana proses koordinasi kini telah bergulir ke tingkat pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Ketua DPRD Tarakan Muhammad Yunus menjelaskan bahwa pihak parlemen saat ini tengah menunggu laporan resmi hitam di atas putih terkait hasil pertemuan antara Dinas Perhubungan Provinsi Kaltara dan perwakilan Sepoi guna menentukan langkah regulasi selanjutnya. Sekian Info Pro 2 bersama aku, Desi. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa baca di website rri.co.id.
0: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

ada. Selamat pagi Tom Pro 2. Masih bareng sama aku Desi yang nemenin kamu di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Pastinya aku akan nemenin kamu di hari Minggu ini dari jam 5 pagi tadi sampai jam 10 nanti, Tom Pro 2. Dan Tom Pro 2, walaupun nih sekarang cuaca kita tuh lagi mendung dan gerimis-gerimis ya Tom Pro 2, tapi aku ada siapin informasi nih, kita dari BMKG Kota Tarakan, khususnya buat kamu yang mungkin akan melakukan aktivitas di luar ruangan hari ini. Dimana kalau misalkan kamu nih udah mulai bersiap-siap untuk memulai aktivitas kamu dari pagi hari ini, yuk kita cek dulu updatean dari perakiran cuaca BMKG. Khususnya untuk wilayah Tarakan Timur atau Kampung 4 Tarakan ya teman Pro 2. Di sini kalau kamu dari pagi ini langit Tarakan tuh diperkirakan akan berawan tebal nih teman Pro 2. Suhu udara berada di sekitaran 27 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius. Dan kelembapan udaranya itu sekitar 85%. Nah, ini tuh pas banget sih sebenarnya buat rutinitas pagi, karena suasananya kan masih terasa cukup teduh ya. Dan juga menjelang siang nanti itu siap-siap ya teman Pro 2, karena cuaca akan diperkirakan tuh diguyur hujan ringan dan suhu udara tuh akan mulai meningkat menjadi 29 derajat Celcius. Jadi mungkin buat kamu yang nanti siang ini ada acara di luar ataupun urusan di luar, jangan lupa deh untuk selalu sedia payung ataupun jas hujan di dalam bagasi motor kamu, di tas kamu maupun di mobil kamu. Nah, teman Pro 2, biar aktivitas dan semangat pagi kamu ini tetap membara ya, walaupun ini sebenarnya sangat pasti buat menarik selimut. Tapi pastinya di pagi ini aku udah siapin deretan lagu-lagu hits yang bisa bikin kamu penuh energi. Tapi jangan lupa untuk sarapan ya teman Pro 2, karena gimana pun juga sarapan pagi itu bisa nambah energi kamu. So langsung aja aku puterin lagu dari One Republic dengan Invisible.

0: Selamat pagi Mama Pro 2, masih bareng sama aku Desi yang nemenin kamu di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Mama Pro 2, mungkin kamu bingung nih, di hari Minggu ini ngapain aja ya, apalagi kan lagi hujan ya di luar. Nah, mungkin buat kamu pecinta serial anti-hero, nih bersiaplah ya buat ngucapin selamat tinggal untuk musim kelima yang dipastikan akan menjadi penutup resmi dari serial populer The Boys. Di musim final ini ceritanya bakal berfokus pada konflik besar dan juga puncaknya melawan Homelander nih tahun berdua. Perjalanannya jelas gak bakal mudah ya tahun berdua, karena si Billy Butcher sendiri bersama seluruh anggota The Boys ini harus menghadapi pengkhianatan di dalam kelompok mereka sendiri. Ditambah lagi ancaman para Supe yang tingkat bahayanya makin gak main-main nih teman berdua. Nah, bocorannya nih teman berdua, episode terakhir nanti ini akan diberi judul Blood and Bone, di mana episode pamungkas ini menjanjikan pertarungan yang sangat emosional, penuh dengan aksi kekerasannya khas mereka. Dan pastinya pengorbanan yang menguras air mata nih teman berdua. Jadi ini kayaknya kemungkinan bakal epic banget nih teman berdua. Nah, sambil nungguin seriesnya rilis nih, aku masih temenin kamu tentunya dengan lagu-lagu hits.
1: This one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be with you.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

Selamat pagi teman Pro 2. Masih di Spada barengan sama aku Desi di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini pagi nih kayaknya kalau misalkan kamu belum sarapan, kayaknya kalau makan sate enak deh teman Pro 2. Ngide banget aku ya, pagi-pagi makan sate nyari di mana coba. Tapi teman Pro 2, ngomongin soal kuliner Indonesia yang mendunia nih, sate itu pasti masuk daftar teratas deh. Tapi tahu gak sih, ternyata di Belanda itu bumbu sate kita tuh udah diadaptasi dengan cara yang unik banget nih teman Pro 2. Dari culinary storyteller Ade Putri Paramadita ini tuh dia membagikan cerita serunya ya. Kalau di Belanda itu, kata beliau ini, bumbu sate itu gak cuma dijadikan bumbu siraman daging aja, tapi sudah bertransformasi menjadi berbagai bentuk camilan ringan. Kreatif banget ya Tom Pro 2 ya. Dan gak cuma itu aja Tom Pro 2, katanya profil rasanya juga jadi ikutan berubah nih. Saus sate yang banyak beredar di sana itu punya aroma asam yang lebih dominan karena pengaruh cuka teman Pro 2. Bahkan ada varian unik yang memasukkan bahan seledri juga di dalamnya. Terus teksturnya juga jadi jauh sama yang biasa kita makan. Kalau di sana kan saus sate tuh teksturnya tuh mirip mayones katanya teman Pro 2. Sampai ada yang agak padat mirip panna cotta. Duh, kebayang enggak sih teman Pro 2 makan sate tapi tekstur sausnya tuh seperti itu. Dan ya teman Pro 2 ya, keunikan lainnya lagi, orang-orang di Belanda itu biasanya nikmatin saus sate ini tuh enggak cuma pakai daging aja, tapi pakai hidangan apa aja, termasuk mereka tuh ngejadiin dressing salad sayurnya mereka nih. Dan menurut Kak Ade sendiri ya teman Pro 2, perbedaan pendekatan kuliner ini tuh wajar banget sih kalau di sana, karena ya dipengaruhi juga oleh kondisi geografis dan ketersediaan bahan baku di negara tersebut. Wah, teman Pro 2 kebayang enggak tuh makan salad pakai saus sate, rasa cuka, terus ada wangi-wangi seledrinya. Menarik sih ya kayaknya kalau misalkan kita coba. Tapi kira-kira rasanya bakal mirip kayak gado-gado gak sih? Atau beda lagi?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pokoknya Kompre 2 masih sematkan ya di pagi hari ini. Nah Kompre 2, aku ada kabar gembira lagi nih yang paling ditunggu-tunggu, terutama sama kamu yang para pecinta serial fantasi. Dimana Netflix baru aja nih merilis trailer terbaru untuk serial adaptasi Avatar The Last Airbender. Dan di musim kedua ini, trailer ini tuh sukses ya teman Pro 2, bikin para penggemar tuh makin penasaran karena ngasih banyak banget kisi-kisi serunya nih teman Pro 2. Dan juga ya teman Pro 2 ya, kamu mesti catat nih, karena dalam keterangan resminya serial petualangan Aang dan kawan-kawan ini dipastikan bakal tayang serentak secara global pada 25 Juni 2026 mendatang nih teman Pro 2 di Netflix. Jadi kira-kira tinggal sebulan lagi lah ya kamu tuh bisa nonton ini. Dan yang paling bikin hebohnya lagi nih teman Pro 2, di musim kedua ini tuh adalah kehadiran dari karakter legendaris yaitu Top, si gadis tunanetra ahli pengendali tanah yang punya kekuatan luar biasa nih. Dan latar ceritanya sendiri ini bakal berfokus di wilayah kerajaan bumi teman Pro 2. Dan lewat cuplikan trailernya ini, kita juga akan diperlihatkan ketegangan yang luar biasa saat kerajaan bumi terancam oleh invasi pasukan tentara negara api teman Pro 2. Jadi gak cuma itu aja ya, kita juga akan dimanjakan dengan pertunjukan aksi bela diri dan elemen yang menakjubkan dari Aang, Zuko hingga Azula yang makin keren sih nih pastinya. Duh, makin gak sabar ya teman Pro 2 ya buat nunggu bulan depan nih, karena aku juga suka sih film ini. Jadi teman Pro 2 sambil nungguin rilis, yuk kita dengerin lagu dari Dua Lipa dengan Break My Heart. Enjoy.

terbaik kamu. Pro 2 FM. Masih di Spada Tom Pro 2 dan masih bareng sama aku Desi yang nemenin kamu di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, untuk akselerasi kreatif musik pagi ini kita ada dari Gubuk Derita, di mana yang merupakan salah satu grup musik hasil dari inkubasi kreatif Kemenekraf di Merauke nih tahun kedua, yang akhirnya sukses merilis single perdananya yang berjudul Perm Selatan. Dan tahun kedua, lagu Perm Selatan ini tuh mengisahkan tentang kekaguman kepada seorang perempuan cantik dari Papua Selatan. Dengan membawa genre musik reggae dan rap, Gubuk Derita berharap bisa lebih meramaikan industri musik Indonesia. So, teman-teman Pro 2, langsung aja nih aku puterin Gubuk Derita dengan Perm Selatan.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Balik lagi sama Pro 2 di Spada. Dan tadi kamu udah dengerin lagu dari Perm Selatan, Gubuk Derita dengan Perm Selatannya. Nah, kalau sekarang aku mau ngajak kamu ke lagu terbarunya dari Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu dengan judul Papa Mama Pung Pasang. Ini sendiri tuh Papa Mama Pung Pasang itu frase dari bahasa Melayu Kupang atau NTT ya teman Pro 2 ya, yang kalau secara harfiah itu artinya pasangan atau jodoh yang dipilihkan oleh ayah dan ibu. Namun ini adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif nih tahun kedua. Di balik melodi yang mengalun, ini tuh tersembunyi kisah personal dari Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Dan lebih jauh lagi nih teman Pro 2, lagu ini tuh berkembang menjadi kolaborasi kreatif sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku. Dan Kemenekraf sendiri juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pung Pasang ini dengan dukungan dari Kemenekraf dan pemerintah kota Ambon dengan membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal nih teman Pro 2. Dan hal ini juga menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni serta juga merayakan semangat kolaborasi yang memberdayakan. So teman Pro 2, langsung aja ya aku puterin buat kamu lagunya dari Willy dan Kai Hulu, Papa Mama Pung Pasang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi Tom Pro 2, masih di Sepada. Tom Pro 2, setiap tahun itu kan kita pasti merayakan yang namanya ulang tahun ya. Coba, di sini siapa nih yang lagi ngerayain ulang tahunnya hari ini? Tanggal 24 Mei hari ini tuh siapa? Aku mau ngucapin dulu deh, selamat ulang tahun buat teman Pro 2 yang sedang merayakan hari bahagianya tuh hari ini. Semoga di usia kamu yang baru, langkahmu semakin dimudahkan, rezekimu juga semakin dilancarkan, dan segala impian-impian kamu tuh segera terwujud. Dan terima kasih ya selalu menjadi pendengar setiap Produa Tarakan. So, teman Produa, ngomongin soal ulang tahun nih, kamu tahu gak sih kalau ternyata tradisi perayaan ulang tahun itu tuh punya sejarah yang

panjang banget loh teman perdua. Dan pertama kali itu tercatat di zaman Mesir kuno, itu sekitar 3000 tahun sebelum Masehi itu teman perdua. Dan uniknya tuh ya teman perdua, kalau tuh perayaan ulang tahun itu sama sekali tuh bukan buat rakyat biasa, melainkan hanya ditujukan bagi para Firaun. Dan itu juga bukan merayakan hari kelahiran mereka ke dunia nih teman perdua, melainkan untuk memperingati hari penobatan mereka yang dianggap sebagai momen sakral kelahiran mereka menjadi seorang dewa. Wih, religius banget ya tahun perdua. Dan pada zaman itu kayaknya megah banget ya maknanya. Nah, kalau sekarang tahun perdua, ulang tahun itu secara umum kita maknai sebagai penanda bertambahnya usia dan perjalanan hidup seseorang. Namun, lebih dari sekedar pesta tiup lilin aja nih teman perdua, momen ini tuh sering jadi waktu yang tepat buat kita berefleksi, bersyukur, dan menaruh harapan baru untuk masa depan. Dan menariknya lagi dari sisi psikologi nih teman perdua, merayakan ulang tahun itu terbukti bisa meningkatkan rasa keterikatan sosial dan kebahagiaan kita loh. Karena momen ini tuh melibatkan interaksi hangat dan penuh kasih dengan keluarga serta sahabat-sahabat terdekat. Jadi setiap budaya di dunia juga punya tradisi doa dan ritual yang berbeda-beda ya teman perdua, yang semuanya pastinya itu sama-sama menekankan pentingnya menghargai setiap tahun kehidupan yang kita jalani. Nah, buat teman perdua yang kebetulan lagi ulang tahun hari ini, nih aku kasih lagu buat kamu dari Katy Perry dengan Birthday.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Sepadan Teman Pro 2 dan masih bareng sama aku Desi yang nemenin kamu di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini tuh ada datang dari panggung musik internasional ya. Ada kabar yang cukup mengejutkan nih dari solois dunia kita, yaitu Ed Sheeran atau lebih dikenal penyanyi lagu Shape of You ya. Ini tuh resmi mengumumkan keluar dari label rekaman yang sudah membesarkan namanya, yaitu Warner Music Group, setelah bekerja sama selama 15 tahun nih Teman Pro 2. Dan kabar besar ini tuh pertama kali diumumkan langsung oleh Ed Sheeran lewat sebuah surat terbuka yang ia kirimkan khusus untuk para penggemarnya melalui newsletter pribadinya Teman Pro 2. Gak lama setelah itu, pihak Warner Music juga langsung memberikan konfirmasi resmi kepada media industri musik di Inggris Raya Music Week. Nah, Teman Pro 2 ini gak perlu khawatir ya, ada drama atau enggaknya, karena ini gak ada drama. Karena Sheeran sendiri tuh udah menegaskan kalau keputusannya untuk hengkang ini sama sekali bukan karena adanya konflik atau masalah dengan pihak label. Ya, hanya murni merasa sudah saatnya membutuhkan perubahan baru dan tantangan segar dalam perjalanan karir profesional musiknya ke depan. Nah, Teman Pro 2, kira-kira nih ya, Ed Sheeran ini bakal rilis lagu lewat jalur independen atau pindah ke label baru ya? Kita tunggu aja lah ya karya-karya kejutan selanjutnya. Nah, dan buat nemenin pagi hari kamu yang produktif, yuk kita dengerin lagu yang satu ini.